Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu dengerin lagunya Kahitna, Sejauh Dua Benua, Taman Rodua. Tahu nggak, RRI bukan cuma radio biasa aja. Di masa awal kemerdekaan, RRI ini adalah alat diplomasi, benteng pertahanan, dan juga simpul pemersatu bangsa loh, Taman Rodua. Waktu itu saat agresi militer Belanda kedua di tahun 1948 ya, kalau nggak salah, semua pemancar RRI itu terpaksa dibongkar dan juga dilarikan ke dalam hutan pedalaman. Bayangin aja, Taman Rodua. Di tengah hutan, dengan peralatan seadanya, para pejuang penyiaran tetap mengudara. Tujuan mereka itu menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Radio menjadi suara perlawanan yang kayaknya nggak bisa dibungkam sama penjajah. Jadi bahkan setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1949, RRI terus mendorong corong informasi resmi negara. Dari berita pembangunan, siaran pendidikan, sampai juga hiburan rakyat ada di sini. Semua mengalir lewat radio. Jadi kalau kamu dengar kata radio, jangan cuma bayangin alat musik jadul. Radio itu adalah penyelamat kemerdekaan Indonesia.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Titik tapi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11

0: Music only.
1: 발ik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini teman-teman dua kita punya 9075 with Suwarna.

And this is Paul Partohab, teman berdua Rizky Balfas. And this is Petra Sihombing dengan single terbarunya Bangga. Rivo Alvarez itu memprodua dengan single terbarunya Goodbye, A Letter From Myself. Sudah ada di Produ RRI Gorontalo.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: music only. So,
1: balik lagi untuk Fresh Music Only, Top 2 kali ini aku punya Lucas Graham dari albumnya Good Times Before You Go. Next one aku punya Passenger, Top 2 single terbarunya It Was Gonna Be You. And this is Natasha Bedingfield, teman Pro 2 dengan triple dot-nya.

Last but not least, kita punya The Script teman Pro 2 dengan single terbarunya The User's Guide to Being Human, sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

Kamu dengerin lagunya Samson dengan Kenangan Terindah. Teman Pro 2 masih terus barengan di sini untuk pagi hari ini. Kita masih ngomongin soal hari radio nih, teman Pro 2, di luar berisik banget. Anggap aja bonus audio ya. Teman Pro 2, di balik berdirinya RRI ada tiga tekad yang disebut Tri Prasetya. Ini lahir di 11 September 1945 dan masih jadi landasan insan RRI sampai dengan sekarang. Pertama, itu menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakannya untuk menghancurkan negara. Terus yang kedua, itu mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Ketiga, berdiri di atas segala aliran dan juga keyakinan partai dan juga golongan atau dengan mengutamakan persatuan bangsa. Tiga tekad ini kemudian menemukan relevansinya dalam perjalanan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dituntut menjalankan fungsi penyiaran secara independen, netral, mandiri, dan juga berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dan intinya, RRI itu bukan cuman radio biasa aja, teman Pro 2 ya. Punya komitmen perjuangan yang udah tertanam sejak hari pertama berdiri, oke? Kita lihat komentar dari teman-teman untuk pagi hari ini, teman Pro 2 yang sudah pada ikutan gabung. Selamat pagi buat Andin Bawa Sedan. Kirain Mas Medan. Jadi bawa sedan. Katanya dia dengerin radionya itu lewat radio online, teman Pro 2. Selamat pagi buat Sri Salva juga, katanya 100 hidup lagi requestnya Medra. Pertama kali dengerin, ih bagus banget nih lagu, bakal repeat terus pastinya. Ini nanyain apa, jawabannya apa. Next lagi teman Pro 2. Ini yang kalau cuma request-request aku skip aja ya. Oh iya, sama aja, request aja semuanya teman Pro 2. Ini kalau misalnya requestnya di komen aja dulu untuk pagi hari ini. Yang pasti generasi sekarang mulai bergeser ya untuk mendengarkan radio. Radionya radio online semuanya, lewat era digital mungkin kali ya, atau juga aplikasi-aplikasi streaming seperti di Radio Box, atau juga di TuneIn, dan masih banyak aplikasi lainnya yang menyediakan siaran RRI dari Sabang sampai dengan Merauke, teman Pro 2. So sekarang udah pukul 8 lebih 54 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Di usia 81 tahun, RRI masih terus mengudara, dan tema untuk HUT RRI tahun ini, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Gedung Menteng 31 pada 1945 sampai era digital sekarang, RRI sudah melewati perjalanan panjang, dan RRI bukan sekedar media massa, RRI adalah bagian dari denyut nadi sejarah perekat persatuan, sekaligus saksi bisu bagaimana bangsa ini tumbuh. Radio mungkin bukan lagi media utama di era TikTok dan juga podcast, teman Pro 2, tapi RRI akan selalu menjadi suara yang menyatukan. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, teruslah menjadi corong kebangsaan yang menginspirasi dari Sabang sampai Merauke. Salam dari aku dan selamat Hari Radio Nasional.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Ada pantu maitat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?

Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Per. Selamat pagi aja, masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Geliat wisata petik anggur itu sekarang makin digandrungi teman Pro 2 ya. Jadi masyarakat ini harus apa ya istilahnya, sabar dulu ya, karena pihak pengelola juga harus dibikin ekstra kerja keras buat nedahin tantangan iklim yang kayaknya nggak menentu ini. Perubahan cuaca, apalagi cuaca ekstrim ya, ini kayak curah hujan tinggi, apalagi curah hujan yang ya bisa dibilang rendah, dengan cuaca panas terik bikin proses perawatan buah anggur jadi jauh lebih rumit lagi teman Pro 2. Meski dibayangin juga ancaman cuaca yang bisa mengganggu kualitas panen, para petani dan juga pengelola kebun ini tetap juga ngegas bikin terobosan serta perawatan yang spesial supaya pohon anggur tetap berbuah lebat ya. Jadi antusiasme wisatawan yang pengen ngerasain pengalaman petik anggur langsung dari pohonnya juga jadi bukti kalau potensi agrowisata ini masih bombastis banget. Semangat dan juga kreativitas para pengelola ini patut diapresiasi banget teman Pro 2 dalam menjaga kualitas wisata agrowisata lokal gitu kan. Semoga cuaca bisa makin mendukung nantinya agar sektor wisata petik anggur juga nantinya bisa terus berkembang dan jadi destinasi favorit keluarga.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Iya, setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Okay,
2: dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Ya kan cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin.
1: Mm-hmm.
2: Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Mm-hmm. Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Hello. Ni.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Kamu dengerin lagunya Alicia Labatine Lionel Highway teman Pro 2. Sekarang udah pukul berapa nih? 9:50 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Ada kabar dari Taman Sriwedari Solo dan juga Batu Love Garden alias Baluga di Malang itu tawarin destinasi wisata keluarga super menarik buat mengisi waktu liburan. Kedua tempat ini itu menyajikan perpaduan pesona sejarah, budaya, serta keindahan alam yang kayak sih bikin momen kumpul keluarga makin seru dan juga berkesan. Taman Sriwedari ini menyajikan nuansa kultural yang bisa dibilang kental dengan pertunjukan seni serta aura historis kota Solo. Dan sementara Baluga Malang juga manjain mata dengan hamparan bunga-bunga cantik dan juga spot foto estetik kelas wahid gitu kan. Ragam wahana edukatif serta area bersantai yang kayaknya adem bikin dua destinasi ini pas banget buat semua usia. Jadi kemeriahan dan juga daya tarik kedua tempat wisata ini itu jelas bikin potensi pariwisata lokal makin menggeliat dengan bombastis ya. Siap-siap aja atur jadwal yang untuk kamu pakai buat vacation dan juga ajak keluarga maupun squad tongkrongan kamu buat rame-rame nikmatin serunya jalan-jalan di sana teman Pro 2. Dan sekarang udah pukul 9:51 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan temenin kamu di pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Dan pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali. Nikmatilah.
1: Ya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing, ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Akhirnya sampai baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Arsenal meraih kemenangan penting 1-0 atas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Kamis 10 September 2026. Martin Odegaard mencetak gol tunggal di menit ke-75 melalui assist dari Christos Solis yang masuk sebagai pemain pengganti. The Gunners mendominasi pertandingan dengan total 26 tembakan, sementara Napoli kesulitan mengembangkan permainan di bawah tekanan lini tengah Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memuji efektivitas timnya di sepertiga akhir lapangan dan peran baru Odegaard yang tampil lebih ofensif. Kami butuh pemain dengan pola pikir yang bisa menentukan hasil akhir laga dan bermain penuh kepribadian. Martin pun sukses mencetak gol luar biasa malam ini, kata Arteta di laman Arsenal Official. Informasi yang kedua, tahun 2022 Paris Saint-Germain membantai Slovan Bratislava 6-1 di Parc des Princes Kamis 10 September 2026. Ferran Torres mencetak hat-trick dan Ousmane Dembele menyumbang 2 gol serta 2 assist dalam laga pembuka Liga Champions. Gol lainnya dicetak oleh Fabian Ruiz, sementara Slovan hanya mampu membalas melalui Sulaiman Kamara di menit ke-58. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengaku sangat puas dengan intensitas timnya sejak awal laga. Dia mengatakan senang dengan hampir segalanya dan sangat menyukai intensitas yang ditunjukkan sejak awal laga, terutama adalah kerja keras tanpa bola, kata Enrique di laman PSG Official, yang mana dia pun memuji atmosfer luar biasa dari supporter Parc des Princes. Satu-satunya catatan negatif adalah kegagalan mencetak clean sheet. Dan di informasi terakhir, turnamen kedua masih dari dunia sepak bola Eropa, Liverpool berhasil meraih kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid di Anfield dalam laga pembuka Liga Champions Kamis 10 September 2026. Gol dari Dominic Szoboszlai dan juga Alexis McAllister mengembalikan ketertinggalan setelah gol awal Marcos Llorente, yang mana pelatih Liverpool Andoni Iraola mengaku taktik Atletico sempat mengejutkannya di awal laga. Namun timnya tampil jauh lebih baik di babak kedua. Saya bertanggung jawab atas awal pertandingan karena mereka mengejutkan saya dengan permainan 5 back. Tapi setelah turun minum, kami tampil jauh lebih baik dalam menekan, kata Iraola dia dalam laman Liverpool.com. Ia memastikan pelatih Barcola hanya mengalami kram dan tidak cedera serius. Kemudian Dominic Szoboszlai mengaku bahagia bisa kembali merasakan atmosfer malam di Eropa di Anfield. Sekian Info Pro 2.

Republik Indonesia, genap berumur 81 tahun di tahun kedua ya. Nah, di special request kali ini aku kasih kesempatan buat kalian request-request lagu sambil kasih ucapan selamat dan juga doa bagi Radio Republik Indonesia di tahun kedua. Seperti biasa, langsung aja lihat Instagram kita di @pro2_Gorontalo dan bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, sama line telepon juga nih di 0812 15000 924 sampai di jam 11 nanti nih tahun kedua.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak. Atau tanggung akibatnya.
1: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ikut Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan

0: itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
1: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
2: Kemarin Usen pinjam duit 200 ribu, Mak.
1: Ah, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Barusan tadi ada lagunya Raisa featuring Roni Parulian dari album Ambivert-nya Raisa ya, tahun kedua di tahun 2025, tetap bukan kamu judulnya. Nah, sekarang sudah ada beberapa respon ya dari teman kedua yang ikutan gabung. Pertama dari Zatia Vinovic, happy birthday RRI, semoga semakin jaya-jaya-jaya katanya. Mau request lagunya Liodra, Teganya Kau. Ntar, kita masukin dulu nih lagunya nih, teman kedua ya. Teganya Kau. Lanjut, kalau... kayaknya satu lagu aja dulu ya, turun kedua ya. Nanti totalnya itu dua lagu atau dua lagu aja ya. Dari Liqu 23 Jaya di Udara Radio Republik Indonesia. Mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke deh, kalau gitu dua lagu dulu nih, turun kedua dari Liodra, Teganya Kau, sama nanti Cegil ya dari siapa tadi? Nabila Takia. Masa teganya salah tulis. Teganya Kau ini dari Liodra, lagu terbaru nih tahun doi di tahun 2026 ini nih ya. 2025 sebenarnya ini rilisnya ya tahun kedua. Jadi langsung aja untuk bacain request part pertama nih tahun kedua di special request jam 10 pagi. Enjoy.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi dibacain requestan part yang kedua. Untuk special request di pagi hari ini jam 10 pagi ya, teman berdua. Kita coba lihat dulu sudah ada siapa sajakah yang ikutan request. Aduh, siapa ini barat bagiin HP. Nah, ini dia sudah ada. Tunggu. Selamat pagi untuk Farisa Naura, dibilang happy birthday Radio Republik Indonesia, jaya selalu, sekali di udara tetap di udara. Mau request lagunya Fajar Nur nih, teman berdua, sebentar ya. Kita masukin dulu Fajar Nur. Salah apa aku? Lanjut, ada requestan yang kedua nih, teman berdua, dari Mia Dila. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semakin apa nih? Semakin melambung. Semakin melambung katanya. Mau request Sienna Spiro, Die on the Hill nih, teman berdua. Oke deh, kalau gitu dua lagu lagi ya, teman berdua, di special request jam 10 pagi ini, part yang kedua, bacain requestannya nih, teman berdua ya. Langsung saja, ini dia Fajar Nur, Salah Apa Aku. Nanti bakal lanjutin sama Sienna Spiro di lagu yang kedua nih. Habis ini kita bakal lanjut lagi untuk special request jam 11 ya, teman-teman berdua. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan lupa tetap kasih requestan kalian di Instagram kita di @perdu_gorontalo, atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 dan lain telepon di 0812 15 9024.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo, ada Kaliopi with sahabat. Ini nemenin kita pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah masuk di part yang kedua untuk special request jam 11 siang hari ini nih, tahun berdua ya. Seperti biasa, langsung aja kasih requestan kalian nih, tahun berdua, beserta dengan ucapan selamat Hari Radio yang ke-81 di hari ini nih, tahun berdua, tanggal 11 September 2026, tepatnya di hari Jumat. Langsung aja lewat Instagram kita ya, di Instagram @produa_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 19 9024.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di tahun kedua di part pertama untuk baca request. Part kedua special request jam 11 siang ini nih tahun kedua ya. Kita coba lihat dulu sudah ada siapa sajakah yang ikutan gabung di request siang hari ini. Kita coba lihat dulu yang dari WhatsApp ya, karena udah dari tadi banyak yang masuk nih. Ada dari Maria dari Berbinar Fanbase. Katanya selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara, jaya selalu katanya Radio Indonesia. Nah, mau request lagunya Sabrina Leaner yang apa nih? Selesai. Sebentar, kita coba masukin dulu lagunya ya. Selesai dari Sabrina Leaner. Lanjut di lagu yang kedua nih, tahun kedua ada yang request lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys nih tahun kedua. Ini dari 0813-8772 sekian-sekian. Widya katanya selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, jaya selalu. Oke deh, kalau gitu dua lagu dulu nih tahun kedua bakal aku puterin. Pertama dari Sabrina Leaner, selesai. Nanti bakal lanjutin sama Shape of My Heart from Backstreet Boys nih tahun kedua. Enjoy.

0: jurinya udah ada, Ma.
1: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, buruan.
2: Entar dulu. 5S dulu dong, sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
4: Aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
4: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesiaisme. Teman kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang kita coba bacain respon kalian di part yang kedua. Untuk part kedua special request nih, kita coba lihat dulu nih, teman kedua ya. Mana nih, kira-kira udah ketambahan siapa aja ya yang ikutan gabung request. Nah, ini dia. Dewi Kurnia, semoga radio semakin banyak peminatnya. Amin. Kenko 2840, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga semakin jaya, makin berkembang. Sukses, katanya. Kenris Semesta. Bentar, kita masukin dulu requestnya Kenko dengan Semesta dari Kenris Semesta. Nah, ini dia. Ada lanjut lagu yang kedua. Ini kalau dari Dewi Kurnia tadi, mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Tadi sayang banget udah diputerin ya. Kita lanjut ke mana nih? Ada dari In Blue. Katanya mau request lagunya Hindia, Everything You Are. Oke deh, kalau gitu kita puterin dua lagu ini nih, Tuan Fredo. Dan jadi dua lagu terakhir yang bisa aku puterin nih, Tuan Fredo, di special request jam 11 siang ini, sebelum nanti kita masuk di waktu azan Jumat ya, bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah ikutan bergabung.

Teman Perdua, pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tergantung kita, jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack, pakai baju kotor, gara-gara sampah yang jatuh tadi?
1: Jangan-jangan dia bakal ngasih kita bonus tuh buat bersihin sampahnya.
0: Ya udah, mulai sekarang kita jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bisa lebih nyaman berkendara tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk, mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
5: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
6: Kalau malam-malam ya, Kak?
5: Bebas sih.
6: Bebas. Mau malam, mau siang,
5: sore, pagi.
6: Baru bangun, atau baru mau tidur.
7: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
5: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
6: Aku baru tahu itu.
7: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
6: Itu
5: alasannya ada
6: katanya
5: gak?
6: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
7: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
6: buat
7: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
5: Kalo, yang ini ya.
6: Jadi dia ngambilnya segi medis.
5: Medis.
6: Nanti aku mau cuci piring abis ini
5: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
6: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
5: Yaudah, sekarang
6: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
4: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Alkaline Trio nih, teman terbaik, with Surprise Surprise, dari single yang dirilis di tahun 2025 nih. Nemenin kita di pukul 12:50 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk kalian semua, teman terbaik yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo dimanapun kalian berada. Untuk siang hari ini di hari Jumat tanggal 11 September 2026 nih, teman terbaik ya, bertepatan dengan Hari Radio nih, teman terbaik, Radio Republik Indonesia genap berumur 81 tahun di 2026 ini. Jadi setiap tanggal 11 September tuh sebagai informasi buat kalian selalu diperingati sebagai Hari Radio Nasional nih, tahun kedua ya. Nah, kita masuk di informasi yang pertama. Kayaknya aku cuman bisa satu informasi aja deh di jam 12 ini karena kepotong sama sholat Jumat tadi ya, tahun kedua. Gak apa-apalah, yang penting dipakai buat ibadah ya. Semoga kalian juga yang selesai sholat Jumat nih diberikan berkah untuk hari ini sampai ke depannya nanti nih, teman-teman berdua, dimudahkan urusan dan segala apa ya kesibukannya di hari ini juga nih, teman-teman berdua. Dan tentunya lebih seru lagi menjalani hari ini sambil dengerin Radio FM Gorontalo di siang hari ini barengan sama Dodi Paneo nih, teman-teman berdua. Ada beberapa waktu kemarin nih, teman-teman berdua, sebuah kasus perusakan papan reklame Gebet Spop, restoran dan juga karaoke di Jalan Labuan Said, Pecatu, Kuta Selatan, nih, Tuan Fredo, Badung, hari Selasa tanggal 8 ya, tepatnya siang. Lalu akhirnya terungkap nih, Tuan Fredo. Jadi, lagi-lagi, siapa lagi kalau bukan WNA nih, Tuan Fredo. Memang seringkali kita dengar informasi atau kabar soal WNA tuh yang suka ngacak-ngacak Bali nih ya, Tuan Fredo. Bakacau dari mulai motor rental yang dirusak-rusakin, diajak buat bungee jumping nih, teman-teman berdua, atau ya sekedar apa ya ngerusuh aja atau apa ya merusak ketertiban. Ini memang sering kali dilakukan sama WNA-WNA yang menjadi pelancong dari negara mereka tuh datangnya ke Bali ya. Ada seorang warga negara asing asal Australia berinisial JDB, umur 41 tahun, diamankan sama tim Opsnal Polsek Kuta Selatan. Seusai maksudnya ya, membuat keributan dan merusak fasilitas di Gebet Spop and Restaurant ini, teman-teman berdua. Nah, kalau berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, aksi nekat pelaku ini dipicu emosi tak terkontrol akibat masalah keluarga. Aku yakin ini juga pasti udah mabuk minum nih ya. Insiden ini bermula saat situasi lokasi kejadian sedang ramai pengunjung. Terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha X-Max hitam DK6864AFC. Itu pasti nomor, maksudnya motor ini nih, rental. Mendadak datang dan memicu keributan. Sambil berteriak kasar, JDB ini yang sebelumnya sempat melempar gelas ke restoran seberang lokasi, mendadak melempar vape block ke arah papan reklame berbahan kaca milik manajemen tempat usaha tersebut sampai pecah di tahun 2002. Nah, aksi nekat WNA nakal ini gaya membuat para pengunjung yang berada di lokasi panik dan ketakutan ya. Korban yang berinisial Nanda, 41 tahun, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan. Dan setelah menerima laporan warga, tim Opsnal dan juga UKL Polsek Kuta Selatan ini bergerak melakukan olah TKP dan juga mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Nah, mereka tuh berhasil mengamankan terduga pelaku pada hari Rabu besoknya. Pagi ya, pukul 10 WITA di hotel tempatnya menginap, kata Ibtu Igede Adi Saputra Jaya, cepat polisi. Berdasarkan hasil interogasi, JDB mengakui seluruh perbuatannya ya. Pelaku mengamuk lantaran mengalami depresi akibat masalah pribadi. Dan walaupun sempat membuat kehebohan, si JDB ini menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak manajemen Gebet Spop and Restaurant atas dampak dari perbuatannya. Kayaknya harus ganti rugi juga ya. Kasus ini pun tidak berlanjut ke meja hijau setelah kedua pihak sepakat menempuh jalur mediasi. Nah, ya berarti sebenarnya memang sudah ada apa ya kesepakatan untuk ganti rugi. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Bali ketemu sama yang kayak gitu tuh, mending ya udah menjauh aja nih, teman-teman berdua ya. Memang mereka tuh suka rese. Aku tuh paling malas banget sih sebenarnya kalau sering kali dengar berita-berita ada WNA yang liburan ke Bali tuh dan ngacak-ngacak Bali, teman-teman berdua ya. Kayak mereka tuh berpikir apa ya? Dorang mau melakukan hal suka-suka mereka aja kayak di negara mereka. Padahal sebenarnya kalau misalnya di Bali ya, walaupun sebenarnya di sana tuh memang banyak WNA dan memang apa ya pariwisatanya juga terbuka banget buat mereka, tapi bukan berarti mereka harus semena-mena dong, iya kan? Tentu dimanapun kamu berada harus mematuhi peraturan yang berlaku di tempat tersebut nih, teman-teman berdua. Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat kita.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 13 lewat 4 menit waktu lewat 3 menit dot waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2 ya. Sekarang kita sudah di Pro 2 Sport nih teman Pro 2. Dan informasi pertama nih yang mau aku sampaikan buat kalian soal Fozinha yang memberikan reaksi unik teman Pro 2 setelah masuk nominasi kiper terbaik Ballon d'Or 2026. Jadi kiper timnas Cape Verde nih teman Pro 2 yang kemarin berhasil menahan lajunya Argentina di Piala Dunia 2026 nih, Fozinha menilai masuk nominasi Ballon d'Or 2026 bukan sekedar pencapaian pribadi. Jadi dia tuh nyebut pencapaian tersebut menjadi representasi bagi Cape Verde dan juga masyarakatnya yang selama ini memberikan dukungan buat dia. Fozinha masuk dalam daftar nominasi Yasin Trophy, penghargaan untuk penjaga gawang terbaik dalam rangkaian Ballon d'Or 2026 nih, tahun kedua. Nah, nominasi tersebut menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Cape Verde tahun kedua. Karena pencapaian ini diraih setelah kiper Colo-Colo tersebut tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Colo-Colo by the way itu nama klubnya ya saat ini. Nominasi ini katanya bukan semata-mata milik saya pribadi. Saya mewakili Cape Verde beserta seluruh masyarakat yang tidak pernah padam keyakinannya. Tulis Fozinha yang dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Ballon d'Or nih tahun kedua ya. Akun resmi Ballon d'Or sendiri juga menyoroti pencapaian tersebut sebagai tonggak penting bagi Cape Verde nih tahun kedua. Yang mana dalam unggahannya Ballon d'Or nyebut nominasi Fozinha sebagai lebih dari sekedar nominasi dan menjadi momen bersejarah bagi sebuah negara. Fozinha sendiri merupakan salah satu pemain penting Cape Verde nih tahun kedua. Penjaga gawang yang memiliki nama lengkap Josimar Jose Evora Diaz ini telah menjadi bagian dari perjalanan panjang tim nasional Cape Verde. Jadi nominasi Yasin Trophy 2026 ini menjadi pengakuan penting bagi Fozinha sekaligus sepak bola Cape Verde. Yang mana sekarang dia tuh bersaing dengan sejumlah penjaga gawang terbaik dunia untuk memperebutkan penghargaan tersebut nih teman-teman.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Lanjut lagi nih, turn Pro 2 masih di Pro 2 Sport ya. Jam 13 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah nih, turn Pro 2. Nah, ada informasi menarik lagi nih, turn Pro 2, masih dari dunia sepak bola juga ya. Kali ini kita ke penjaga gawang Timnas Indonesia, Martin Paes nih, turn Pro 2, yang melakukan aksi penyelamatan gila. Jadi Ajax Amsterdam memamerkan sejumlah aksi penyelamatan apik Martin Paes nih, turn Pro 2, saat berlangsungnya sesi latihan tim. Dari deret penyelamatan Paes ini diunggah Ajax ya di akun media sosial Instagram mereka di hari Kamis tanggal 10 kemarin. Video yang berdurasi 48 detik itu, dia tuh melakukan save menawan nih, turn Pro 2. Kiper Timnas Indonesia itu membuat sejumlah rekannya harus gigit jari. Jadi Paes sebenarnya dia bukan hanya melakukan penyelamatan menggunakan tangan. Kedua kaki Paes juga aktif mencegah tembakan-tembakan yang mengarah ke gawang ya. Teriakan apresiasi untuk aksi-aksi yang ditujukan Paes di bawah mixer juga terdengar jelas di video. Nah, akun Instagram

Instagramnya Ajax nih, turnamen kedua, juga turut memuji kecekatan pemain yang direkrut dari FC Dallas itu dalam mengamankan gawangnya dari kebobolan di turnamen kedua. Waduh, pokoknya kalau kalian lihat postingan terbarunya di Ajax Amsterdam atau apa ya, keseruan latihannya Martin Paes nih turnamen kedua seru juga kalau dilihat. Paes jadi andalan di bawah Mister Ajax pada musim lalu setelah direkrut dari FC Dallas. Dan di musim ini kiper timnas Indonesia itu jadi pilihan kedua setelah Ter Stegen di turnamen kedua. Nah, Paes ini merumput dalam 4 laga dari total 10 pertandingan Ajax di semua kompetisi musim ini. Dan semua penampilannya terjadi di Playoff Conference League 2026-2027 kemarin di turnamen kedua.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Ada waktunya karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: Pak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Satu informasi terakhir di segmen Perdua Sport nih, tahun Perdua. Yang terbaru ini dari Jackmania yang diminta jadi tuan rumah yang baik di baik di pertandingan antara Persija melawan Persib ya, ini derby. Kacau, partai kacau nih tuan Perdua sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari derby Persija Persib ini, memang seringkali yang bikin kacau itu adalah penontonnya atau supporternya nih tuan Perdua ya. Jackmania sama Boboto ya. Nah, barisan supporter sejati Persija Jakarta, Jackmania diharapkan menjadi tuan rumah yang baik nih dalam duel melawan Persib Bandung di Super League untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Sabtu besok nih tuan Perdua ya. Laga klasik tersebut kembali digelar di Jakarta dengan kehadiran penonton setelah beberapa kali harus berpindah lokasi akibat padatnya agenda di ibu kota. Nah, Dirut I-League Ferry Paulus nih tahun kedua mengimbau pendukung tuan rumah senantiasa menjaga ketertiban serta menghindari aksi saling provokasi di media sosial. Pihaknya negasin kalau izin penyelenggaraan telah terbit dari pihak kepolisian nih saat ini ya tahun kedua. Yang pertama tentunya mereka sebagai liga sangat menginginkan ya Persija atau Jackmania, supporter Persija untuk bisa menjaga rumahnya. Dengan menjadi tuan rumah yang baik tentunya dan tidak juga mengundang atau memprovokasi atau memberikan atensi-atensi yang lebih. Terutama di dalam sosmed mereka nih tuan Perdua ya. Kata Ferry dalam sesi jumpa pers di Jakarta nih tuan Perdua. Jadi enggak ada tuh perang urat syaraf atau saiwar. Itu yang pertama. Nah Ferry ini ngungkapin akan ada aturan khusus juga bagi penonton yang mau memasuki area stadion untuk memastikan keamanan optimal. Seluruh pendukung yang hadir diwajibkan mengenakan atribut berupa jersey resmi Persija. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tertib di dalam nonton atau memberikan dukungannya. Bahkan mereka lihat persyaratan utama dari penonton yang hadir di kesempatan ini dari pihak Persija sendiri mengharuskan dan mewajibkan menggunakan jersey daripada Persija. Entah jersey tahun ini, tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan sebagainya. Sehingga itu yang mengindikasikan bahwa penonton yang hadir adalah memang betul-betul supporter yang datang dan mendukung Persija nih tahun kedua. Sesuai regulasi kompetisi, pendukung Persib tetap dilarang juga hadir di lokasi pertandingan untuk meminimalisasi potensi gesekan antar supporter. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga nyebutin larangan tersebut berlaku menyeluruh termasuk wacana pengiriman perwakilan supporter tamu demi menjaga kondusivitas. Jadi mereka dengan itu berterima kasih kepada supporter Persib Bandung untuk tidak datang dengan cara itu. Karena khawatir akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum perdamaian ini dengan cara-cara yang tentu kita tidak lakukan. Maka PSSI memahami tentang kekhawatiran itu dan mereka juga menyampaikan hal itu juga kepada pihak liga, kepada kawan-kawan Persija Jakarta, kepada Persib Bandung bahwa lebih baik menahan diri. Duel ini menjadi panggung adu gengsi juga ya di pekan kedua Super League setelah kedua tim memetik hasil positif di laga perdana. Persija sebelumnya mengamankan kemenangan 1-0 atas Borneo FC, sementara Persib tuh sukses menekuk PSM Makassar 3-1 nih tahun kedua. Oke deh, ini jadi informasi terakhir kita di segmen Perdua Sport. Aku punya sejam lagi untuk temenin kalian di Entertainment News nanti di pukul 14. So untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, di Perdua FM aja terus.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: what you thought you was gonna get with me.
1: Sembilan koma empat Radio FM, teman terbaik kamu, ada Bibi Rexha featuring Snoop Dogg with Satellite. Ini terakhir kedua lagu yang dirilis di tahun 2023. Nemenin kita untuk informasi pertama di segmen Entertainment News nih, tahun kedua ya. Jadi informasi pertama nih, tahun kedua, aku mau membahas tentang keluarga dari Bruce Willis yang memberikan kabar terbaru tentang kondisi kesehatannya. Jadi keluarganya Bruce Willis nih memastikan kalau beliau masih sangat hadir di tengah perjuangannya melawan demensia. Duh, gimana ya, kayak sakit juga sih penyakit yang satu ini, demensia. Kayak apa ya, sejauh pengetahuan aku, demensia itu kayak lupa ingatan, hilang ingatan di tahun kedua ya. Dan berbagai berita miring yang bermunculan di media sosial soal aktor legendaris tersebut, istri Willis, Emma Heming namanya, dalam sebuah tayangan juga memperlihatkan kehidupan mereka bersama di acara Miss Now Because We Care with Richard Louis di tahun kedua ya. Jadi mereka masih memiliki begitu banyak momen indah, penuh sukacita dan ikatan batin. Dan menurut saya hal itu sangat penting untuk dibagikan karena ada narasi yang begitu negatif seputar demensia, kata Heming Willis di tahun kedua. Nah, seperti yang diberitakan Entertainment Weekly di tahun kedua, Heming Willis sebelumnya pernah mengungkapin suaminya tidak selalu menyadari kondisinya sendiri. Menurut saya, mereka menganggap kondisi ini sebagai hal yang normal bagi mereka, padahal tidak demikian bagi semua orang, kata Willis dalam senior conversation with Cam di tahun kedua ya. Ada istilah atau kondisi neurologis yang menyertai FTD dan jenis demensia lain yang disebut anosognosia namanya, di mana otak tidak mampu mengenali apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri. Parah kan? Bruce Willis sendiri sekarang tengah dalam perjuangan melawan sakit demensia frontotemporal namanya. Dia mengumumkan hal tersebut sekaligus pensiun berakting karena masalah kesehatan pada tanggal 30 Maret 2026. Demensia frontotemporal ini atau FTD ya, adalah istilah umum untuk gangguan otak yang mempengaruhi lobus frontal dan temporal otak, yang mana ini merupakan area otak yang berkaitan dengan kepribadian, perilaku dan juga bahasa. Sehingga pengidap demensia frontotemporal ini dapat ditandai dengan perubahan kepribadian, sulit berbicara dan gangguan motorik. Bruce Willis sendiri menikah dengan aktris Demi Moore 62 tahun dari tahun 1987 sampai dengan 2000 ya. Putri-putri mereka berusia 31, 34, dan 37 tahun. Jadi kayak seumuran sama aku dong ya. Keduanya kemudian bercerai dan Bruce Willis menikah dengan Emma Heming pada 2009 ya. Sampai dengan sekarang, dan dari pernikahan tersebut, mereka memiliki dua anak perempuan yang sekarang masih remaja nih, tahun kedua.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, turun kedua. Di informasi yang kedua nih, turun kedua dari film NASA yang mencetak rekor standing ovation di Venice Festival 2026 nih, turun kedua ya. Jadi film dokumenter NASA yang mencetak rekor standing ovation sepanjang sejarah Festival Film Venice 2026 setelah penayangan perdananya pada hari Kamis tanggal 10 kemarin waktu setempat nih. Nah, Variety pada hari Kamis tanggal 10 kemarin ini memberitakan kalau karya terbaru duo sutradara asal Israel Yuval Abraham dan Rachel Zohar setelah No Other Land tersebut dihujani apresiasi penonton sampai dengan durasi 24,5 menit. Capaian fantastis ini melampaui rekor festival sebelumnya yang dipegang sama film The Voice of Hind Rajab nih, tahun kedua dengan durasi tepuk tangan 22 menit pada tahun 2025. Kalau dibandingkan dalam rangkaian tahun ini, ovation itu jauh lebih lama daripada catatan sebelumnya yang dipegang Bunker. Film dibintangi Penelope Cruz dan Javier Bardem itu mendapatkan sambutan meriah 16 menit 30 detik nih, tahun kedua. Momen itu juga haru dipimpin langsung sama produser eksekutif film sekaligus sutradara pemenang Oscar Jonathan Glazer. Ia memeluk erat duo sutradara di tengah kepungan penonton yang emosional sembari membentangkan bendera Palestina nih, tahun kedua ya. Dokumenter yang digarap secara rahasia dari atap-atap bangunan di Tel Aviv ini membongkar sistem di balik serangan militer Israel di jalur Gaza. Nah, NASA menghadirkan wawancara revelatif bersama dengan 24 perwira dan prajurit intelijen militer Israel. Istilah NASA sendiri merupakan akronim internal intelijen Israel yang merujuk pada proyeksi jumlah korban jiwa dari kalangan sipil yang dianggap sebagai kerusakan kolateral dalam serangan udara nih, tahun kedua ya, atau collateral damage. Nah, Yuval Abraham yang sebelumnya juga meraih Piala Oscar 2025 lewat dokumenter No Other Land mengaku terdorong memanfaatkan posisinya sebagai warga Israel untuk membedah institusi militernya sendiri nih, tahun kedua. Jadi perlu kalian ketahui dulu, sebenarnya ini adalah orang Israel sendiri yang mencoba untuk membongkar bobroknya negara dia sendiri nih, tahun kedua ya, tahun kedua. Ya sebenarnya memang kalau kita lihat saat ini dalam perselisihan antara Israel dan juga Palestina, kalau dari Palestina sendiri gak ada tuh kita ketemu orang yang menganggap kalau sebenarnya apa yang dilakukan sama Palestina tuh salah. Justru sebaliknya, ada sebagian dari kalangan orang-orang Israel nih, tahun kedua, yang merasa mungkin punya empati tinggi dan sadar karena memang mereka sendiri juga manusia nih, tahun kedua, kalau sebenarnya apa yang dilakukan sama negara mereka tuh adalah kesalahan. Nah, jadi turun kedua salah satunya adalah sutradara ini, Yuval Abraham nih, turun kedua. Dia menegaskan langkah tersebut diambil untuk menguliti sistem yang oleh berbagai lembaga hak asasi manusia internasional dinilai sebagai aksi genosida terhadap warga Palestina. Dokumenter tersebut diproduksi di media The Guardian bersama dengan produser James Wilson dan memakan waktu produksi selama 3 tahun. NASA sendiri menjadi satu-satunya film dokumenter yang menembus kompetisi utama Venice di tahun ini nih, turun kedua. NASA bahkan dimasukkan dalam jajaran kompetisi secara susulan satu bulan setelah pengumuman resmi lantaran tim produksi baru merampungkan tahapan akhir penyuntingan mereka menjelang pembukaan festival nih, turun kedua.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequent Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup. Ketika

Oke, dari teman-teman berdua, satu informasi terakhir dari updatean kasus Dave nih, teman-teman berdua ya, yang dari keluarga Hernandez menggugat Doe ini untuk dihukum mati. Jadi keluarga Celeste Rivas Hernandez mendesak agar Dave nih, teman-teman berdua, dijatuhi hukuman mati dan menggugat penyanyi tersebut atas tuduhan menyebabkan kematian secara tidak sah nih, teman-teman berdua. Mungkin untuk kalian yang kurang tahu dengan informasinya, di sini ini adalah seorang penyanyi yang beberapa waktu lalu nih, teman-teman berdua, ternyata dicurigai melakukan pembunuhan yang sadis nih, teman-teman berdua, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin tanggal 7 kemarin dan bertepatan juga dengan hari ulang tahun Hernandez ke-16 ya. Keluarga menuntut Dave dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jadi jika hukuman mati diberlakukan, itu akan sangat pantas bagi manusia seperti ini yang tidak memiliki perasaan, kosong di dalam dan tanpa hati nurani, yang hanya menyebabkan penderitaan bagi putri kami, keluarga kami dan dunia yang mendukung putri kami tercinta. Demikian bunyi pernyataan keluarganya ya, teman-teman berdua, dari Hernandez. Secara terpisah, keluarganya juga mengatakan mereka sedang mengenang kembali momen-momen tak terlupakan meskipun ia sudah tiada dan mengalami berbagai macam emosi nih. Diberitakan dari NME dan juga Rolling Stone, keluarga korban juga menggugat musisi bernama asli David Anthony Burke ini atas tuduhan menyebabkan kematian secara tidak sah serta menuduh ibu dan manajer Burke melakukan kelalaian. Burke sendiri dituding melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian secara tidak sah serta penganiayaan fisik, kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan penyerangan, penyekapan, perdagangan manusia, sama ada tindakan yang sengaja menimbulkan tekanan emosional. Gugatan tersebut juga menuduh Burke melakukan perdagangan manusia atas Hernandez dengan cara menyebabkan atau membujuknya melakukan tindakan seks komersial nih, teman-teman berdua ya. Nah, gugatan tersebut juga mencantumkan perusahaan penerbit dan merchandise milik Burke sebagai pihak tergugat lainnya ya, dengan klaim bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sarana pendanaan bagi dugaan tindakan kekerasan tersebut. Manajernya Dave nih, teman-teman berdua, Josh Marshall dan Robert Morgenroth disebut sebagai turut tergugat bersama dengan perusahaan mereka Mogul Vision. Petugas keamanan yang tinggal bersama Burke, Sheldon Jocks, juga turut disebut. Yang mana dia diduga mengantar sang artis untuk menjemput Hernandez dari rumah orang tuanya. Ibu Dave, nih teman-teman berdua, Colleen Burke, juga ikut disebut dalam dokumen itu. Dan Colleen sendiri nih bertindak sebagai manajer keuangan pribadi musisi tersebut, nih teman-teman berdua ya. Semua pihak yang disebut sebagai turut tergugat dalam gugatan baru ini dituduh lalai karena gagal melindungi seorang anak di bawah umur. Nah, orang tua Hernandez menuntut ganti rugi dengan jumlah yang tidak disebutkan secara spesifik yang nantinya akan ditentukan melalui sidang juri. Nah, pada April 2026, David Anthony Burke ini didakwa membunuh remaja bernama Hernandez dan memotong-motong tubuh korban menggunakan gergaji mesin di garasinya setelah membeli peralatan itu secara daring. Jenazah dari Hernandez ini ditemukan dalam kondisi membusuk parah di bagasi depan mobil Tesla yang terdaftar atas nama Burke ini, teman-teman berdua, pada tahun 2025. Dan pada akhir Agustus 2026 kemarin, Dave nih menyatakan tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan di pengadilan Los Angeles nih, teman-teman berdua ya. Burke juga menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap remaja tersebut. Tapi kita nggak tahu sebenarnya mana yang benar nih, teman-teman berdua. Cuman nyawa seseorang sudah hilang dengan kondisi yang sangat mengenaskan nih, teman-teman berdua ya. Jadi kalau misalnya memang terbukti Dave nih melakukan perbuatan tersebut, kayaknya memang aku pikir diminta sama keluarga tuh kurang lebih bisa menyeimbangi terhadap apa yang dilakukan sama Dave ini nih, teman-teman berdua ya. Padahal sebenarnya Dave ini adalah seorang musisi kenamaan di Amerika nih, teman-teman berdua, yang lagunya lumayan suka, lumayan banyak yang menyukai ya, teman-teman berdua, khususnya di para kalangan generasi Z nih, teman-teman berdua, dan juga Y. Nah, sudah selesai untuk informasi kita di sore hari ini dan siaran aku juga di hari ini. Terima kasih banyak untuk semua teman berdua yang sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo semenjak tadi pukul 10 pagi sampai dengan sekarang nih, udah mau jam 3 sore nih, teman berdua ya. Selamat Hari Radio yang ke-81 sekali lagi, sekali di udara tetap di udara. Dodi Paneo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal
1: produer.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu salat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan salat? Yang beliau pikirkan adalah salat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus." Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

saatnya info berdua dengan Nisa untuk sore ini. Ancelotti memulai lembaran baru bersama timnas Brasil setelah kegagalannya di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia itu dikabarkan memanggil 26 pemain untuk menghadapi fase baru Selecao dengan sejumlah nama kejutan. Bahkan terdapat 8 pemain yang dapat kesempatan debut bersama timnas Brasil dari usulan Ancelotti sendiri. Dan dari 26 pemain yang dipanggil, ada 8 nama untuk pertama kalinya masuk skuad senior Brasil. Mereka adalah Pedro, Otavio, Arthur Diaz, Jair Cunha, Matheusinho, Mauro Junior, Breno Bidon, dan Gabriel. Dan nah, ini juga sudah dilaporkan dalam agenda jeda internasional mendatang. Brasil juga dijadwalkan menghadapi Australia dalam 2 pertandingan serta India. Rombongan Timnas Indonesia Under 20 akhirnya kembali ke tanah air setelah menuntaskan perjuangan di kualifikasi Piala Asia Under 20-2027 di Laos. Skuad asuhan Nova Arianto itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang di Selasa 8 September 2026. Kepulangan Timnas Indonesia Under 20 kali ini berlangsung di tengah situasi erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik sempat mengganggu aktivitas penerbangan hingga menyebabkan sejumlah bandara di Indonesia ditutup. Pelatih Timnas Indonesia Under 20 Nova Arianto juga mengaku bersyukur kondisi penerbangan di tanah air sudah kembali normal, dan dia juga mengatakan sejak awal PSSI memang sudah menjadwalkan kepulangan tim di hari itu, dan perjalanan pulang dari Laos itu menjadi cerita tersendiri untuk Timnas Indonesia Under 20. Nama Rafael Struik ini kembali mencuat di awal musim BRI Super League, dan gol spektakulernya membantu Dewa United meraih poin penuh atas Persik Kediri. Striker Timnas Indonesia itu tampil gemilang di Stadion Brawijaya Kediri, dan sepakan kerasnya dari luar kotak penalti menjadi sorotan publik. Gol perdana ini juga menjadi awal positif bagi Rafael bersama Dewa United. Dia juga bertekad kembali membuktikan diri bersama Banten Warriors sepanjang musim 2026-2027. Sekian info Pro 2.

instansi yang sudah menerapkan WFH. Lagi nongkrong mungkin di jam segini walaupun masih panas di luar ya kan. Atau yang dari tadi cuma rebahan sambil bilang aduh bentar lagi aku gerak ya, tapi sampai sekarang juga masih di posisi yang sama. Gimana kabarnya hari ini teman berdua? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting tetap waras sampai weekend tiba. Ih, tinggal beberapa jam lagi kan vibes weekendnya tuh udah mulai berasa ya. Biasanya di jam-jam segini teman berdua karena besok ada Sabtu lagi. Nah, Jumat sore ini memang punya energi yang beda, rasanya tuh kayak beban hidup tuh sedikit lebih ringan ya kan. Senyum juga lebih gampang keluar dan besok libur. Itu kayaknya jadi sounds yang paling indah di dunia ini. Anyway, aku mau ngucapin selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Jadi ya walaupun emang hari ini orang bilang Jumat tuh hari pendek, tapi kita dari pagi udah satset-satset ya. Karena tadi ada upacara, terus ada penyulutan obor juga, ada banyak penampilan-penampilan juga yang memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-81 teman berdua. Capek karena dari jam 7 pagi sudah standby di kantor, tapi happy juga karena gak berasa sudah di 81 tahun aja. Dan radio, terutama RRI, ternyata masih punya hati di punya hati masih ada di hati para pendengarnya gitu. Anyway, untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Buat yang sedang santai, jangan lupa nikmatin sorenya. Dan buat yang masih kerja, sabar, tinggal beberapa jam lagi, sedikit lagi menuju mode weekend on. Tetap di sini karena Reni Samhot bakal nemenin Jumat sore kamu dengan musik, cerita, informasi, dan juga pastinya obrolan yang deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, Jumat sore kita mulai sekarang hanya di RRI di Prodo FM Gorontalo.

0: 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

KPK membuka ruang kritik melalui stand up comedy di program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau OTT. Jadi program ini tuh ngasih kesempatan komika untuk menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab gitu. Intinya menyuarakan keresahannya mereka, tapi Leo sesuatu yang bisa ditertawakan gitu, kayak sesuatu yang lucu gitu ya, padahal gak lucu ya sebenarnya. Jadi PIC program Benar-Benar Komika KPK, Adi Fauzanto juga mengatakan komedi itu bisa menjadi sarana refleksi untuk institusinya, dan kritik melalui komedi itu bisa membantu KPK juga melihat persoalan dan sudut pandang masyarakat gitu. Jadi KPK tidak memotong materi komika yang berisi kritik untuk institusi ya. Kritik tetap diperbolehkan selama materi ini juga menyasar kebijakan publik, bukan individunya. Dan KPK juga tetap menetapkan batasan agar kebebasan berkomedi juga tidak merubah atau tidak berubah menjadi kayak serangan personal. Komika juga bisa diminta untuk menghindari materi yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Dan komika Igen Wahang juga mengatakan penyusunan materi korupsi ini punya tantangan tersendiri karena beberapa isu yang cukup sensitif ya. Komika juga harus mengemas materi itu agar kritik tuh bisa diterima tanpa menyinggung pihak tertentu. Jadi program Benar-Benar Komika ini melibatkan komunitas stand up komedi dari berbagai daerah di Indonesia. KPK juga membagi peserta berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur untuk memperluas kesempatan tampil.

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada, meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah kupinjam, barang-barang berhargaku pernah kau gunakan, aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah kutolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi. That will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mantan pacar aku punya gebrakan baru di tahun ini, teman berdua. Ariel Noah udah bocorin bakal siapkan album terbaru untuk comeback di 2026 ini. Jadi Ariel buka suara tentang rencana bermusik Noah dan sudah mengkonfirmasi kalau grup musik ini juga bakal comeback besar-besaran tahun ini yang juga menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024. Yang kita tahu di tahun 2024 ketika mereka memutuskan untuk vakum itu lumayan kayak kenapa gitu kan? Jadi kayak takutnya vakumnya itu akan sangat lama gitu loh. Jadi ternyata gak lama-lama banget juga ya. 2024 kayaknya berasa baru bulan kemarin gitu. Ada juga ngungkapin para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir. Mungkin di vakum kemarin itu 2 tahun itu dipakai benar-benar mengerjakan project aja dan mereka mungkin memang tidak mau asal-asalan aja untuk album terbarunya. Makanya emang butuh jeda waktu yang lumayan lama ya untuk mengerjakan album ini, teman berdua. Dan juga nih comeback ini benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh ya, jadi kayak full album gitu. Materi baru ini juga dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi para penggemarnya dan juga pastinya memenuhi kangennya para pendengarnya juga ya kan, teman berdua. Jadi kembalinya Noah ke studio rekaman ini kayak menjadi jawaban atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakannya sejak pengumuman hiatusnya mereka di akhir 2023. Jadi sebelum hiatus juga Noah sempat ngerilis album penuh bertajuk Keterikatan dengan 9 lagu di 2019 dan Hari Yang Cerah sebagai album repackage di 2020 dengan 10 lagu. Jadi target rilis album baru di akhir 2026 ini ya, yang membuat album terbaru ini juga diprediksi menjadi salah satu momen comeback paling dinantikan juga tahun ini, teman berdua. That's why Ariel juga mengaku punya harapan besar tersendiri untuk album ini.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Teman berdua kita bakal ngikutin siaran jaringan sore ceria Magota Berjaringan yang bakal disiarkan dari Pro 2 Manado.
1: Di Pro 2 Manado.
2: Betul.
1: Juga orang live di buat teman-teman Pro 2 yang ada di jalan di mana? Tahuna
2: di Gorontalo.
1: Tuh orang live juga di Gorontalo, deng, di Manado.
3: Betul. Jadi bukan cuma Manado, jadi ini sota sambung ya. Satu kali ini semua orang pesuara ini mau di satu anteru sulut ini mau dengar.
1: Oscar mau salam-salam mungkin pas saudara di Tahuna.
2: Di Gorontalo sih.
1: Oke.
2: Siapa orang tiga ada di sini?
3: Siapa orang tiga yang sabotase karena hari ini spesial hari radio.
2: Hari radio.
3: Jadi yang diundang ini memang orang-orang radio. Salah. Jadi orang mau coba dong hari radio ini kan orang-orang radio sering tuh. Jadi orang ini yang baru-baru mau rasain bagaimana dunia per dunia.
2: Per radio aja.
3: Karena orang cuma sebagai pendengar dulu.
1: Betul. Baru kali ini kita dapat rasa AC radio begini. Dingin sekali dalam studio ternyata ya.
3: Iya, udah suruh buka sepatu lagi.

0: hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria, the live dari Manado, Gorontalo dan Tahu.
2: Yeay.
3: Masih ada orang di sini menyatuasi.
2: Menyabotase.
3: Ruangan Pro 2.
2: Betul sekali.
3: 97,7.
1: Ya, jadi buat teman-teman Pro 2 ya,
2: teman Pro 2,
1: sebelum torang lanjut lebih jauh lagi ya, yep. Asik, kita akan satu. Sebelum torang lebih jauh lagi, torang mau ucapkan selamat ulang tahun.
3: Ya, selamat surprise paketing telur ini.
1: Jadi untuk teman-teman yang mungkin so tahu dan atau yang belum tahu ya, ini adalah
2: ulang tahun
1: radio
2: dan RRI Manado. Ya,
3: khususnya untuk radio. Khususnya. Jadi untuk seluruh radio-radio yang ada di Indonesia.
2: Betul.
3: Yang di luar negeri enggak usah. Karena ada Radiohead di sana.
2: Iya. Radiohead.
1: Jadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Manado. Berjaya terus ya.
3: Lantan ke-81.
1: Iya. Ke berapa?
3: 81, men.
1: Oh, sudah duduk
3: dari di rumah 45. Ini.
2: Dari 45. Iya. Oh, satu umur dengan negara ini, Dang.
3: Iya. Mulai dari negara ini. Dari 45 kalau umpamanya sio itu iya ayam kayu.
1: Jadi orang-orang di daerah-daerah itu tahu kemerdekaan itu dari mana? Dari mana kalau bukan yang siarkan lebih dulu?
3: Proklamasi.
2: Betul. Iya,
1: tukar. Baru di translate ke semua bahasa-bahasa.
3: Jadi orang ada karena kalau radio, kenapa pengalaman flashback mungkin tentang radio?
1: Oh, kalau radio, lama sekali kita nyana terlalu banyak dengar di apa ya, di rumah cuma, karena memang cuma pakai ini dong.
3: Walkman.
1: Nah, pakai radio biasa, tapi karena kita cuma, mohon maaf, kita cuma suka dengar DP lagu.
2: Iya lagi.
3: DP lagu.
2: Betul.
3: Kita bukan suka. DP penyiar ya?
1: DP penyiar kita karena kita lebih suka visual ya. Kita suka lihat orang langsung, jadi kita enggak tertarik dengan ini.
3: Boleh dengar radio datang langsung di sini boleh.
2: Boleh. Jangan
3: langsung di kantor.
2: Jangan kaget. 100 orang tiba-tiba besok datang kemari, jangan.
1: Jadi kalau kita dengar radio waktu itu berpikir itu bukan suara manusia. Jadi kita berpikir itu apa ini cuma komputer
2: gitu.
1: Karena kan dulu sudah ada AI. Kita berpikir kan main-main game nah, main PlayStation kan ada suara-suara yang so di program dong. Okay. Kita pikir itu suara-suara begitu. Jadi kita cuma suka dengar DP lagu.
2: Betul, apalagi tengah-tengah malam kita oke sih. Lagu-lagu tengah malam itu galau-galau. Asik.
3: Pengalaman pertama langsung dengar lagu galau ya.
2: Karena memang pertama langsung galau.
1: Maaf ya. Kalau orang kan berpengalaman dengar radio kan waktu masih kecil gitu. Ya. Dan kalau tahu-tahu mesti tahu ya, Oscar tinggal lumayan dalam ya, dari dunia.
2: Dan kebetulan kita langsung besar makanya langsung.
3: Radio masuk pada kampung dia sebesar.
2: Lama sekali.
1: Jadi orang so baku komen di Twitter, dia baru dengar radio. Tinggal.
3: Kalau anak sekarang habis pengalaman bagaimana? Flashback.
2: Sama dari tadi, lama kenal radio.
3: Kan, pertama dengar radio kapan?
2: SMP sih kita sebenarnya.
3: Sama berarti orang lah SMP, kita lah SMP.
2: Iya, mar NTP SMP, orang be umur
3: nggak belum lahir.
1: Iya. Untuk teman Pro 2 kalau nih tahu Android ini seumur 708
2: ya. Terlalu
3: nyana. Cuma beda satu lah dengan RRI.
2: Oh, cuma beda satu. Oh, 82.
3: Bukan 80.
1: Masa lebih tua.
2: Oke.
1: Okay. Ya, dan apa? Sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman kalau yang enggak tahu sebenarnya kenapa sampai apa radio ini kan kalau bilang sekarang lebih tertinggal orang bilang
2: tuh. Iya betul.
3: Oh, sejarah ada kan. Cuma inovasi-inovasi Spotify, yang sekarang yang rupa dorong Kak Dewi ini bekeng rupa RRI apa RRI itu.
1: Dorong tahu Pro 2 FM itu Kak Dewi.
2: Oh iya.
3: Atau Jihan.
1: Oh.
3: Jadi kalau umpamanya RRI sekarang itu bekeng dan radio-radio lagi bekeng sekarang sus streaming digital.
2: Streaming betul.
3: Iya. Terus jadi, juga ada langsung dari TikTok live.
2: Jadi sebenarnya,
1: jadi mungkin Bapak bertanya-tanya dong, kalau misalnya dunia ini tanpa radio ini mau jadi bagaimana? Dunia bakal gimana sih?
3: Dunia tanpa radio
1: ya. Jadi tolong mungkin selama 1 jam ke depan atau 2 jam ya, mungkin semaunya torang ini torang mau bahas
2: torang sabotase tuh.
1: Torang mau bahas itu karena perkembangannya kan kalau sekarang sudah ada YouTube, sudah ada TV tuh, tapi awal-awal itu radio men.
2: Oh, iya jelas semua
3: itu sih. Semua ke radio, radio dengar radio. Radio. Kita enggak mau dengar lagu Omar Bakri kalau enggak dari radio.
2: Jelas.
1: Radio tentu wiyaya kita tahu dari radio. Bila hari terasa.
2: Pertama kali radio ini ditemukan ini bagaimana?
1: Jadi teman kasih ya ini karena kurang belajar kan, kurang baca kan.
3: Apa kita ini? Kita tahu sekali radio ini.
2: Coba.
3: Frekuensi radio pertama kali ditemukan dan dibuktikan secara nyata oleh fisikawan Jeon.
1: Jangan baca.
3: Heinrich Hertz pada tahun 1888.
2: Keren.
3: 1888 itu sio anjing kayu kan.
2: Ente masih main sio dari tadi.
1: Jadi begini kuah. Jadi itu rendang ini seakan-akan dari teman-teman kan turun dan tadi entah tor kalau tor membaca tuh ini. Mana tahu ternyata Edwin Armstrong itu 1930 dia sudah dapur radio.
3: Sebenarnya dari 1888 cuma 30 dia baking baru pakai apa FM pakai apa siaran.
1: Oh dia sering
2: dikembangkan menjadi sistem telegraf nirkabel oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1890-an.
3: Cuma ana bayangkan.
1: Oh, begitu. Karena tahu sekali sekarang.
2: Tahu sekali.
3: Cuma ana bayangkan kalau umpamanya dia. Cuma dibayangkan kalau umpamanya dia nak baking ini tahun 1930.
1: Iya lagi.
2: Yang enggak ada radio. Nah,
1: jadi
3: Vincent Desta sekarang cuma jadi bapak-bapak biasa.
2: Govar Hilman yang akan sebesar ini.
1: Jadi dulu itu sebenarnya radio bukan untuk dikonsumsi umum.
2: Betul.
1: Jadi radio itu waktu itu awal-awal dorang pakai itu cuma for peperangan.
2: Zaman perang.
1: Kirim-kirim kode Morse.
3: Informasi.
2: Betul.
1: Nah, gara-gara beliau ini Bapak Edwin Armstrong ini orang motoling kok dia kebetulan. Dia ini yang akhirnya dia kasih lebih jernih. Kong dia kasih ke umum supaya bisa dengar. Ini kode-kode Morse.
2: Bukan dong. Ini
3: boleh bayangkan dari zaman dulu dorong batona itu alay sekali masih lewat radio dan. Betul toh? Zaman dulu itu batona itu mesti lewat radio
2: susah sekali. Oke.
1: Apalang ini kan radio kan dia buku-buku kirim apa request-request lagu.
3: Request lagu.
2: Dari kita situ dan ngoni tahu Andrew umur berapa ya?
3: ngoni tahu kita betamang baginya mau kawin kalau nya ada radio.
1: Waduh.
3: Kita udah pada jomblosan dulu.
1: Jomblosan keren. Nah, kalau ngana pribadi dong.
3: Apa?
1: Kalau ngana pribadi. Apa dan ngana pe momen kalau radio ini?
3: Ya, kita ini anak radio sekali betul. Kita nongkrong di wartel dulu supaya itu orang boleh bertelepon langsung ke radio. Radio sekali memang semua orang baking baku telepon. Kita dulu ada di penama Andrew Nos.
2: Andrew Nos.
3: Tapi pertama pernah harus ada dapat nickname di belakang.
1: Andrew Laju.
2: Nos.
3: Itu singkatan dari North Sulawesi.
2: Oh. Andrew Idong.
3: Nah, itu orang ya sampai aja baku telepon begitu. Bahkan sama yang kita bilang tadi tapi memang ada yang baku dapat di jomblosan. Zaman kita SMP SMA itu. Tuar itu orang aja cari dari situ. Cuma coba orang kan kasih nomor telepon. Habis itu
1: baku janji. Andrew?
3: Waktu itu kita SMA kelas 1 kelas 2.
1: Okay. Jadi sekitar 15 tahun.
3: Baku dapa ngono tahu dia tampan legend ya baku dapa itu kalau di dulu-dulu di mana di belakang samudra.
2: Di belakang samudra.
1: Tapi sekarang samudra lewat radio
3: baku. Lewat radio.
2: Komunikasi.
1: Harus keren. Berterima kasih ke Edwin Armstrong.
2: Betul.
1: Nggak sampai umur 14-15 tahun itu nggak nasehat batonak gara-gara radio. Dia yang bikin jadi radio di umur yang sama.
2: Sih. Di umur yang 14 tahun dia.
3: Sama. Maksudnya kalau kita lahir terlambat sedikit kita lihat handphone. Harusnya nggak perlu lihat radio.
1: Yang harga sedikit ini Bapak Edwin ini siapa?
2: 14 tahun ya.
1: Harga sedikit dia.
2: 14 tahun dia so bisa.
1: Ayo.
2: Keren dengan sekali.
1: Itu dong sedangkan orang-orang teknik sekarang ini belum langsung pasti baking tuh.
2: Ini 15 tahun mbak apa?
1: Kita waktu itu kita masih berpikir kita jadi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dari Manado. Yo kita penama mau mau kita penama di Facebook di apa semua itu Cristiano Riclano. Paksa.
3: Enggak, ya sih enggak ada nama.
2: Hah?
3: Gak
2: ada nama. Oscar Leohando.
1: Paksa, seru kita paksa yang penting.
3: Cristiano Riclano.
1: Kita beli baju MU kung kita tulis pakai spidol di belakang. C Riclano.
2: Saking fansnya ya. Oke, keren. Kalau yang terang Bang Ernst 15 tahun itu apa?
3: 15 tahun. 14 tahun terang waktu itu memang masih zaman tough sekali. Memang.
2: Belajar.
3: Zaman itu kita 14 tahun masih apa ya? Kayaknya masih bikin-bikin PR deh. SMP ya, kita itu. Iya, SMP kelas 1, kelas 2 kita masih anak olimpiade itu.
1: Iya sih.
3: Memang kesana kemari olimpiade.
1: Ya, yang di mana ada kalau buku apa? Yang di leher. Olimpiade kata. Besok dia buka Gorontalo, orang-orang Gorontalo nih.
3: Memang nggak percaya dulu kita orang
1: nggak percaya. Memang nggak ada.
3: 15 tahun dia sebikin geradio.
1: Karena baru bilang ini 2 menit lalu, nggak bilang ada batona di samudra.
2: Masa secepat itu berubah.
3: Mereka 14 tahun dia sudah pikir mau bikin radio.
2: Iya, no.
3: Kayaknya DP Kepo itu luar biasa kan. Kayak, cuman masa DP informasi cuma for militer. Dia, orang lemo deh.
2: Dia 14 tahun bikin radio. Banyak yang 14 tahun baking baru.
1: Oh, sekarang 14 tahun kata baking soda. Baking powder. Ada aja. Peralatan Mar dia dari baking sendiri dulu. Edwin. Om Edwin. Dia baking sendiri, dia baking di pada rumah di Loteng dia. Iya. Dia bikin
3: dulu SMA DP. Berarti SMA dia pas dia lulus SMA baru dia pergi pada DP.
1: Jadi pertama dia kan motoling, dia SMA 1 Manado.
3: Masuk bukan SLA ya.
1: Pokoknya waktu itu kalau salah satu pengetahuannya kita ini.
2: Sepengetahuan
3: Elrika. Pasti salah. Kita kalau orang sebilang begini pasti salah ini.
1: Sepengetahuan kita Elrika. Dia baking itu pada DP rumah dulu pertama.
2: Oke. Okay.
1: Dia baking pada DP gudang Loteng nang.
2: DP Loteng.
1: Iya, dia baking.
3: DP mama pikir itu tikus kawing itu. Apa kucing kawing? Ribut-ribut di Loteng.
1: Iya. Ternyata tunggu sabar mau baca dulu, eh.
2: Kok natural.
1: Iya, Stella lah ya.
3: Jadi dia pada tahun ketiga pada kuliah, dia kuliah di Kolombia. Itu Universitas Kolombia.
1: Oh.
3: Dia pernah dengan Serina di situ, Serina lulus di situ. Atau pertolongan Serina cuma ini tuh dia pikir. Nah, dia kuliah di Kolombia.
2: Keren.
1: Iya, jadi waktu itu dia yang teruskan ngir kabelnya.
3: Jadi, tahun ketiga dia urus-urus mau bikin ini kan.
2: Jalan kira
3: tahun ketiga di Kolombia. Tahun ketiga kan di kuliah apa di O?
1: Tahun ketiga kita memutuskan untuk stand up comedy.
2: Keren.
1: Dan ternyata pilihannya itu memang betul.
2: Betul.
3: Begini kan sudah bikin radio kalau nggak tahan.
1: Nah, hukum kita Nur.
3: Hukum radio Nur.
1: Iya. Ayo, jadi, thank you sekali ya untuk Pak Edwin, baru juga ada Pak Guglielmo Marconi.
3: Hearts yang dabe dulu. Fisikawan.
1: Oh iyo.
3: Yang menemukan 1888 ayam kayu. Kuda kayu. Anjing kayu.
2: Apa? Pokoknya kayu ya di belakang. Iyo.
1: Jadi Pak Hendrik yang temukan radio yang dipakai untuk perang, kemudian ada Pak Edwin Armstrong itu yang kembangkan sampai bisa perang sama orang. Yang bisa kembangkan sampai orang-orang lain juga bisa dia.
3: Bisa menikmati radio.
1: Lebih jernih.
3: Jadi akhirnya sampai masa-masa radio terisi.
1: Iya, no, enggak nih. Iya, no, asik. Iya, no.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Masih di Sore Ceria 97,7 RRI Pro 2 FM Manado. Masih dengan Torang Stand Up Indo Manado. Ada kita Oscar,
1: ada Andrew.
2: Yang Oscar ulang.
0: Masa Oscar dua kali.
1: Oh, Oscar itu suara ganteng kan kalau radio kan?
0: Jelas, bukan cuma suara.
2: Apa sekali suara?
0: Fisiknya.
1: Boleh diadu. Dia mengagusan diri.
0: Self claim.
2: Biasa kalau yang jaga bilang kita ganteng berarti tidak ganteng.
0: Berarti tidak ganteng. Terus masih di sabotase radio teman-teman.
1: Iya, masih di Sore Ceria.
0: Jelas.
1: Live dari Manado,
0: Gorontalo
2: dan Tahuna.
0: Jelas.
1: Oke, halo teman-teman di Tahuna dan Gorontalo.
0: Ya. Teman-teman semua.
2: Di TikTok juga ya di Pro 2. Manado.
0: Boleh lempar-lempar komen tuh.
1: Nah, ngone boleh salam-salam, boleh bilang-bilang ngone pe pengalaman-pengalaman dengan radio. Mungkin ada yang bikin ngone sampai KW. Yang bikin ngone dulu waktu menemani ngone waktu ngone pe masa galau. Waktu ngone pe masa-masa belajar dulu. Dulu kan kalau orang mau dengar lagu ya memang dengar lagu langsung dari radio.
0: Iya, sama kan radio dulu.
2: Kalau sekarang mungkin ada banyak platform yang ngone pakai. Cuman radio itu adalah teman pertama.
0: Betul.
1: Beda kuah, beda di perasa, beda di perasa.
0: Bagaimana di perasa?
1: Di perasa itu kalau mau didengar radio, bagaimana? Kayak ngani dengar lagu randomly sama neng.
0: Randomly, betul. Warung,
1: bab,
0: jar.
1: Jadi kayak ngani nak tahu lagu apa yang akan diputar ini kecuali DP penyiar radio bilang.
0: Kau senang sekali kalau tak putar tuh lagu yang orang suka
1: nah. Aduh, itu dia. Terasa,
0: Pak.
1: Kau sampai-sampai orang mau ambil kaset kosong kau mau rekam. Dulu begitu, Pak. Punya rekam kasih.
2: Jadi karena dia random jadi bayangkan ngoni sementara semutar tidur sementara sono kau langsung Diana
0: kasih.
1: Jangan begitu juga. Jago dorong pe DJ. Dorong operator ini jago.
0: Bola le dulu tuh. Dulu le bola dari radio sebelum di TV tuh.
1: Bola lagi karena dia sebelum di TV.
2: Jadi semua sebelum ada yang bisa orang lihat, semua hanya bisa orang dengar.
1: Sekarang orang dengar lagu dari apa? Spotify.
0: Spotify. Betul. YouTube boleh juga.
1: Spotify apa? Spotify. Orang jadi dengar kayak momnya pagi-pagi nggak usah tahu ngapain playlist apa. Jadi kayak betul. Sudah no. Mau pasang aja. Kalau nggak di auto kita mau pasang lagu apa? Beda dengan kalau umpamanya kalau mau didengar secara random tuh.
0: Iya betul.
1: DP five lain aja.
2: Dan ini yang baking tuh orang. Mohon maaf kalau sekarang nih kita dapat rasa ini orang-orang pendengar musik ya. Pendengar musik.
0: Iya.
2: Itu biasa sota bagi DP genre.
0: Oh iya.
2: Orang dulu hampir semua orang makan. Jadi rupa ini oke-oke aja.
0: Iya betul-betul lagi.
2: Betul. Saja. Karena betul. Apa? Karena orang terbiasa dengar lagu yang random yang diputar radio.
0: Jadi semua genre tau.
1: Kontor ini boleh skip.
2: Oh ternyata begini kan.
1: Ini boleh skip lagi. Kalau gitu suka atau tidak suka.
0: Harus dengar.
1: Harus dengar.
2: Boleh skip.
1: Iya, nah, premium.
2: Karena waktu itu berharap dong biar pakai iklan yang penting boleh skip.
1: Dulu tuh kalau mau bukan tapi lagu kesukaan ini pindah radio. Lagu sama.
0: Lagu sama, betul.
1: Lagu kalau umpamanya lagu top itu saya DP di yang DP lagu-lagu. Jadi orang tinggal mau pilih apa? Yang mana DP penyiar yang
2: orang ini lah, orang sementara denger. Ku tanya malam dapat bisa ini. Ku tanya. Bisa ini. Nya darah isi siaran ulang. Ku tanya.
0: Balik. Itu dia memang.
2: Bagus kan?
0: bagus.
1: Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di jalan yang di Gorontalo, Tahuna, Manado yang sementara dengar torang di sini. Menyambut tase Pro 2 FM 97,7.
2: Jadi mau dikasih juga dari pengalaman ya.
1: Yo, komen
2: TikTok ataupun ada dari sini silakan ngoni.
1: WhatsApp langsung, pada orang boleh. Sekarang nomor
0: 0821. Iya teman-teman.
1: Jadi kalau umpamanya ya itu mau suka sharing bagi-bagi di sini.
0: Boleh.
1: Silakan.
2: Sama kalau ada ini lagi, walaupun orang dari Pro 2 teman-teman ya mungkin ngoni ada siaran yang ngoni suka dah atau ngoni memang dari dulu ngoni jaga dengar.
1: Di mana? Di sini.
2: Iya.
1: Ya sore ceria lah.
2: Sore
1: kita ini terlahir untuk sore ceria.
0: Terlahir di dunia ini hanya untuk sore ceria.
1: Sore ceria memang. Kita lahir pagi, kita bangun pagi, langsung sore juga. Itu yang kita tunggu.
2: Oke, jadi kalau besok sore ceria bungkus, Andrew sudah enggak ada.
1: Malam ceria le boleh kita.
2: Ini lebih ceria ya.
1: Atau mau telepon langsung? Boleh. Kalau mau telepon langsung di sini bisa.
2: Kalau mungkin yang lain orang yang bisa hubungi untuk dorong komen-komen tuh.
1: Berbagi ngoni pengalaman, boleh telepon langsung.
2: Cari satu orang yang bisa orang telepon ini.
1: Telepon yang beruntung.
2: Iya, untuk dia berbagi DP pengalaman.
1: DP cara gampang Uni cuma
0: apa saja yang kalian dapatkan saat mendengar radio.
1: Betul, DP cara gampang Uni cuma perlu kirim Uni foto KTP bolak-balik. Deng foto foto langsung kasih keluar lidah. Hadap kanan, hadap kiri. Gitu.
2: Iya. Jadi orang coba mau telepon?
0: Boleh.
2: Ya, boleh. Boleh.
1: Kita coba. Ada suara pen suara penelpon kata? So standby penelpon.
2: Atau yang telepon memang ini.
1: So ada penelpon yang standby dari tadi tunggu-tunggu betul orang. Langsung so, coba-coba terus. Halo? Halo?
0: Oh, iya. Ada DPNSP nya
1: lah. Ada DPNSP apa tuh? Foto kita.
2: Foto kita
0: syur. jangan.
1: Ayo, orang lagi menunggu. Sambil orang menunggu, orang pe tamang.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Suara kucing ini.
3: Kucing. Nah, mana ada orang bikin dapat ingat bakuku.
0: Iya, jombe, teman-teman.
1: Belum tanya nama nggak sudah tahu. Coba aku ngani boleh acting loh.
2: Iya,
0: jadi semua yang mendengarkan ini anggap tadinya dengar. Torang ulang.
1: Torang ada password. Torang ada password. Untuk sebelum memulai pembicaraan, Jobe ngani harus menyanyikan lagu yang tren saat ini.
0: Apa tuh?
1: Cinta di mana?
0: Bong kalapa bago yang pelan.
1: Halo, bagaimana Jobe?
2: Halo.
1: Sehat.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Sumber kasih radio.
1: Hey.
3: Bukan sumber.
1: Hey. Beda.
3: RRI Radio.
2: Dan ini Jobe sekarang masih di Manado atau soalnya nak di Manado ini?
3: Soalnya ada di Manado guys.
1: Ya. Jobe di mana?
2: Jobe sekarang di mana?
3: Di Jakarta Utara.
1: Di Jakarta boleh nonton langsung lihat di Pro 2 Manado.
2: TikTok.
1: Live. Jadi dimanapun Goni berada, kawan-kawan Manado dimanapun Goni berada, walaupun bukan di Gorontalo, Tahuna, Manado yang suka dengar Pro 2 FM,
0: boleh sekali.
2: Lihat di TikTok.
1: Follow. Pro 2 Manado.
2: Dan ini Jobe ini dia di Jakarta Utara.
1: Jakut.
0: Betul sekali.
1: Gading.
3: Jakut.
0: Gading. Martin. Tidak dong.
2: Iya. Kalau Jobe karena so di Jakarta Utara, torangkan ini ya live-nya Manado tuh, Manado, Gorontalo, Tahuna. Sekarang udah dengar? Udah dengar dari mana ini? Ada apa dengar tuh? Enggak ada dengar radio Indo.
0: Halo, memang
1: gangguan ini, jaringan. Halo, Jobe. Nah, Jobe ini kita torangkan kenal Jobe ini. Jobe ini musik sekali dia.
0: Iya.
1: Dia band dari dulu, dia musisi, pemain.
2: Oh iya, dia pemain keyboard.
0: Dia pemain keyboard.
1: Iya. Dengan pianika li dia tahu.
2: Iya, dengan saksofon.
0: Kita sudah ada di kepala sih itu.
1: Pianika biru yang juga pakai drum band.
2: Iya, yang DP tools ada DP ABC.
1: Jobe, halo. Masih tersambung Jobe? Oh, Jobe masih
0: ada makang dia.
1: Ada gangguan.
2: Iya, ada gangguan. Ini DP.
1: Biasa kalau jam-jam begini dia lihat DP bas-bas.
2: Telepon saja so di 2026 begini masih bisa gangguan. Kalau radio mau dengar di mana-mana masih dapat dengar.
0: Keren sekali Erik. Iya, betul memang.
1: Ada jangkauan tetap. Halo Jobe.
0: Balik lagi.
1: Jobe?
3: Balik lagi.
2: Iya, Jobe karena Jobe so di Jakarta. Jobe jaga dengar radio. Ini pengalamannya Jobe.
0: Betul.
1: Jobe ini teman Pro 2.
2: Teman Pro 2 makanya orang mau tanya ini Jobe pengalaman walaupun so di Jakarta sana masih jaga dengar kah?
0: Iya, pengalaman.
1: Masih. Pengalaman awal Jo, orang tanya Jo sudah pengalaman di sini. Pengalaman yang zaman dulu-dulu flashback dulu Jobe. Pengalaman menarik mungkin
0: waktu
1: dulu.
0: Waktu mantan itu dang.
2: Sama nikah orang.
1: Ini untuk mengantarkan informasi itu bukan untuk membongkar informasi ya.
2: Bagaimana Jobe? Boleh langsung Jobe.
0: Ya.
3: Jadi begini, waktu tahun 82.
0: Ada nampak something.
3: Dengar radio. Nah dulu kita memang pendengar radio sekali. Dari radio bisa dengar suara-suara orang dan berkirim-kirim salam.
2: Kirim-kirim salam.
1: Jobe ngeras pernah batalfon di radio kong suruh putar koni.
3: Dia kurang ajar itu kawan-kawan. Dari dulu kita itu batalfon ke radionya, enggak pernah orang mau angka, mar orang lain yang angka.
2: Orang lain yang angka.
1: Kalau sekarang di radio yang telepon.
2: Orang lain yang angka.
3: Sekarang
1: Iya sih, iya betul-betul sih. Kita kalau jawab telepon radio dulu, yang telepon kayak operator, yang angkat dulu kayak operator dulu.
0: Iya, betul.
1: Memang dong angkat dulu, abis itu dong suruh batunggu dong, Ninto tong dapat telepon dari wartel.
2: Oh berarti radio kita kok karena itu karena kita cuma jaga dengar lagunya, nggak pernah kita telepon radio.
0: Oh jadi telepon lagu.
2: Oh ternyata di kalau mau telepon radio itu harus bukan langsung dari penyiar nah, yang
1: angkat. Kita ganggu dong dia.
2: Gatekeeper. Oh dapat info ini di sini, orang kebetulan ada monitor 12 inci, ada tulis itu artinya
1: prom.
2: Ada DP prom.
0: Margaret sekali Jobi memang anak radio sekali kan. Sampai sekarang dia masih dengar radio.
1: Waktu itu kan waktu telepon Pak DP radio waktu yang enggak angka pertama itu dia cuma nama tanya ada Jobs. Atau dia cuma suruh tunggu enggak lama bentar gitu. Enggak.
3: Veronica.
1: Oh, jangan. Mar kalau tuh cewek yang anak kirim salam waktu itu kan masih ingat.
3: Di zaman-zaman radio itu dan orang boleh mau menyampaikan orang perasaan yang terjadi.
1: Pakai lagu tuh. Kalau boleh tahu Jobs ngenape lagu andalan yang ngenape kirim for ngenape gebetan dulu.
0: Iya, ngenape keras. Ngenape keras.
2: Iya. Lagu yang
1: paling sering ngenape kirim.
3: Nasaret dan
0: itu terlalu mas Amper
1: yang apa yang ini?
2: Bukan Nasaret yang Ben Nasaret.
1: Oh, itu vokal grup itu Nasaret. Trio Nasaret.
2: Iya. Trio Nasaret. Itu
1: tuh.
2: Oh,
1: Trio Nasaret.
2: Oh,
1: tragedia Montanate.
0: Zona.
1: Bukan itu Alfa Omega, itu Alfa Omega.
0: Oh, itu Alfa Omega.
1: Ya enggak bergaul. Bukan anak radio.
3: Alfa Omega bukan Nasaret.
2: Bukan, kalau Nasaret yang Rexona.
0: Bang Job, kita orang bertanya. Bang Job kan dari dulu memang dengar radio bahkan sampai sekarang. Kenapa masih setia dengar radio sampai sekarang? Apa yang bikin?
3: Karena ada Mbak Dew.
0: Karena ada Mbak Dew.
1: Jobe memang dia orang setia tuh. Memang radio
2: dia dengar
1: setia.
0: Setia sekali.
2: Jobe. Fun fact-nya adalah Mbak Dew juga tetap siaran sampai sekarang.
0: Karena ada Jobe.
2: Betul. Kalau ini cuma ngomong dua aku ini.
0: Ini yang mau kita ngomongin dua mana ini?
2: Dua aku ini cuma.
0: Selain itu Bang Job,
1: Jujur pengen tuh yang antar mangga satu karung.
3: Tunggu. Alasan Mbak Dew tadi siaran sampai sekarang tak hilang begitu. Mbak Dew siaran sampai sekarang.
1: Ya, soalnya mau lucu kalau dua kali di depan selain. Sudah jo skip jo.
2: Jangan apa gitu-gitu jo. Harus tahu di titik punchline kan ada stop.
1: Mar serius jo, ngenepe lagu yang paling sering ngene rekam itu, yang paling sering ngene request kung kirim for apa itu lagu apa? Dulu.
3: Menurut ngana? Kita aja denger itu Krispati dan
1: yang mana?
3: Krispati yang kesalahan yang sama.
0: Oh, nanti tolong putar for Bang Job.
1: Putar akan. Mar kalau umpamanya yang sekarang mau pasang lagu yang itu atau lagu yang mana? Kalau umpamanya nggak dapat kesempatan satu kali ini seluruh Indonesia mau dengar nggak dapat requestan lagu.
3: Allah. Dapat tidur di luar kita ini.
0: nanti babuju.
2: Nah, Mar coba bagus no kalau nggak memang sampai sekarang masih dengar radio karena fun fact-nya dari kalau nggak nambah dengar radio ya. Itu berdasarkan penelitian psikologi dan media mengatakan mendengar radio itu terbukti sekali ini men, terbukti sekali itu memberikan efek emosional yang jauh lebih positif daripada tuh mengonsumsi media lain.
1: Iya, betul.
2: Kalau coy, serius bukan tih, kita tahu sekali ini udah tulis bagus-bagus besar. Ada prom ini. Mar tanpa ditulis kalau memang jujur-jujurnya. Kadang orang juga penjaga emosi kalau rupa kita. Kita jaga emosi kalau Instagram kok jaga lihat ini ada yang pirato salah baca cerita.
1: Betul.
0: 10 tambah 6.
1: Kita lihat suka sekali kalau sementara mendengar lagu di Spotify kok tiba-tiba roti dan selai.
2: Apa kata orang ini apalagi kita jaga mendaki gunung kita lihat wih ada utang sudah bakar. Jadi tuh jaga.
1: Betul.
2: Rancut sadik-sadik kaget tiba-tiba marah, kaget tertawa, rupa kacau emosional.
0: Kalau radio?
2: Kalau radio mengantuk.
1: Ya radio itu jabat emang buat orang kalau umpamanya di jalan sore-sore.
0: Iya dan enggak ada bawa otot orang.
2: Mendengar tanpa perlu mulia dan apa yang pokoknya cuma dengar.
1: Kayaknya semua yang di oto kalau umpamanya macet radio deh. Biasanya.
2: Jabe, jabau oto.
0: Bang Job, terakhir karena orang semua pergi di Gorontalo.
1: Ya, abis itu orang live di Gorontalo.
0: Terus mau tanya harapan Bang Job dengan soal radio-radio ini. Yo, apa Bang Job harapan?
2: Karena ini kan Job pas ulang tahun radio juga.
0: Iya betul. Toh.
2: Apa RRI ya?
0: RRI,
2: ulang tahun ini ke 80.
0: Harapan ente.
2: Ente harapan dan doa ya.
3: Menurut kita ya. Menurut kita radio itu nih boleh mati.
0: Radio nih boleh mati. Keren. Tepuk tangan.
1: Nice.
0: Radio nih boleh mati.
2: Mar.
3: Mbak Dewi mesti mas siaran terus tiap hari.
1: Nah, itu yang orang mau. Gue panggil pet orang terus lagi. Oke, Jobs. Hati-hati di jalan ya. Thank you.
2: Yo. Kasih banyak Jobe.
1: Salam buat istri dan keluarga di Politeknik.
2: Di sini ada orang juga sana langsung
1: ke rumah di Poli. Mar betul ya yang Anda bilang tadi.
0: Selamat mendengarkan Radio Bang Jobe. Keren sekali.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di sore ceria 97,7 RRI Pro 2 FM Manado, teman terbaikmu.
1: Manado. Masih live di Manado, Gorontalo dan
2: Tahuna.
0: Yap.
2: Masih di Toron 3.
0: Andrew,
2: Oscar
1: dan Oscar ulang
2: dari Stand Up Indo Manado.
0: Sebelum orang bincang-bincang lagi tentang radio. Teman-teman Perdua mesti tahu. Jangan sampai ketinggalan event tahunan RRI Fest 2026 yang bakalan ngajakin kalian untuk seru-seruan dengan berbagai perlombaan, mulai dari Mobile Legend, Broadcaster Hunt, Dance Competition dan Vlog di tanggal 26 September 2026 di Manado Bay. Open gate jam 3 sore dan akan dimeriahkan oleh artis lokal.
1: Siapa
0: ingat
1: tuh?
0: RRI Fest terbuka untuk umum dan acara ini gratis. DP artis lokal nanti.
1: Masih
0: dikunci dulu. Nanti orang akan lihat nanti keluar flyer semua.
1: Ya, jadi ngoni boleh cari-cari lihat DP kelanjutan informasi itu di dorong Instagram.
0: Yep.
1: Ada di apa?
0: Sama,
1: ya pastinya tetap dengar di radio.
0: Jangan lupa juga ngoni dukung finalis Bintang Radio 2026 di putaran kedua yang akan diadakan di Auditorium RRI Malalayang.
1: Tanggal 18 September 2026 akan ada Basar Donor Darah. Live final Mobile Legend juga ada. Dan dari jam 9 pagi sampai selesai tentunya.
0: Sampai ketemu di RRI Fest 2026 dan Bintang Radio.
1: Asik.
2: Itu tadi.
0: Yap.
1: Tadi informasi untuk seluruh pendengar ya atau teman Pro 2 ya. Supaya ngoni ngoni
0: jangan lupa RRI Fest itu.
1: Pagi sampai malam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tadi orang bercerita dengan penelpon,
1: ya,
0: pendengar radio, ya. Teman pendengar. Nah, sekarang orang mau bincang-bincang dengan penyiar radio ini. Nah, ini yang baking orang pe malam ditemani.
1: Ini yang suara ini yang baking torang tak putar-putar dia tak pikir.
0: Suara-suara ini yang menghangatkan torang di dinginnya malam.
2: Suara siapa tuh?
0: Langsung saja kita mengundang
2: Bapak Nelwan.
0: Ya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman di Manado, Gorontalo dan juga Tahuna untuk
1: Kakak kan Kak Dewi suara tong sama cabut ya.
2: Jangan, belum.
3: Kakak tapi pap so masuk.
2: Jangan.
0: Oh begitu dah.
3: Ada apa ini memanggil-memanggil saya dalam hal ini?
1: Nah, Kak Dewi banyamu.
3: Kita sebenarnya boleh belajar.
1: Belajar. Dorong kita dengan ikan, tiba-tiba ikan kan.
2: Om Kale.
0: Halus sekali torang pe
1: bridging. Torang panggil Kak Dewi karena tadi torang so punya POV dari seorang pendengar.
3: Oh pendengar dia.
0: Salah satu di teman Pro 2.
3: Ya tak kira. Sekarang siapa?
1: Sekarang torang butuh POV dari seorang penyiar. Karena dia mau dalam keadaan apapun, situasi apapun, gue nintau dari perasaan sedang apa, dia mesti siaran.
0: Betul.
3: Iya lagi.
2: Dia harus langsung profesional.
1: Sapa-sapa, senyum-senyum, tau. Gue dikira seorang penyiar radio gak jaga sedih.
3: Iya betul. Tapi itu betul loh, itu fun fact. Tah curiga Riklan sebenarnya dia penyiar radio juga kayaknya. Iya, waktu dapat cere.
0: Masih.
3: Mohon maaf.
0: Belum.
3: Jauh.
0: Sebenarnya Riklan adalah penjaga parkir di sini dulu.
3: Jadi sudah biasa dengar. Kalau misalnya sedet air, nah yang bunyi zzzz, nah itu Riklan.
1: Iya kebetulan sampai pagi lagi itu ya.
3: Iya lagi.
0: Riklan akamsi orang sini.
1: Orang Banjar.
3: Iya lagi. Jadi apa yang kalian tanyakan kepada saya?
2: Bagaimana?
1: Kalau Kak Dewi ini kan selama siaran radio pasti DP emosi beda-beda dong. Masa selalu ceria terus, tapi bagaimana mengatasi situasi itu di saat mungkin ada kedukaan, kegalauan. Tapi harus siaran dan harus terima kasih.
2: Ceria, tetap ceria.
0: Dia tahu deh DP jawaban.
3: Apa?
0: Dia melampiaskan semua emosi ke suami.
3: Itu adalah solusi. Solid.
2: Masa solid?
3: Gimana? Begini dia berasa jadi narasumber.
2: Hey.
4: merasa dia merasa ada jadi narasumber kalau belum dapat amplop.
3: Kan dia cuma 2,5 lagi.
5: Oh, jangan.
3: Kalau mengatasi itu semua ya guys, asik. Biasanya sih orang cari pengalihan. Misalnya kalau orang lagi bad mood gitu, dengerin siaran radio orang lain itu sebenarnya bikin orang jadi good mood lagi, begitu dang. Tapi memang jadi penyiar radio itu harus punya smiling voice. Orang harus meninggalkan segala beban, angsuran, ya kan, perhugelan. Itu itu harus ditinggalkan. Jadi ya profesional aja begitu. Orang memang mau nak mau juga harus jadi penyiar yang berguna buat kuping-kuping pendengar.
1: Ini suara pakemnya memang dari lahir harus jadi penyiar.
5: Betul. Memang suara radio dan
3: tapi mama aku dulu mangidang-mangidang makang radio.
5: Jangan.
3: Jadi dapat suara stereo. Iya, apalagi pertanyaannya cuma itu doang.
5: Sabar.
1: Oke, terima kasih ya, Kak ya.
3: Mau pulang ini.
0: Soalnya kan cuma 250.
1: Apa lagi? Masih ada. Orang masih mengulik tentang seorang
0: penyiar. Kak Dewi, so menyiar so berapa lama?
3: Kurang lebih kita siaran to be honest dari kelas 2 SMP.
5: SMP.
3: Iya, dulu itu orang PR radio DP apa? DP sinyal itu dari KPI Jatang kadang karena radio-radio amatir, belum PT. Jadi awalnya tongkrongan bikin radio terus tiba-tiba orang kumpul doi sampai jadi PT sendiri gitu ya. Salah satu radio di Tomohon.
1: Jadi orang kaya ini memang
3: iya, jadi organik kita ini gitu. Enggak tahu Rano Karno?
4: Tahu.
3: Artis no dia.
1: Ya. Tak kira dia ada buku tambah 5,000 deh. 5,000 anak.
0: Tak kira dia wakil gubernur.
5: Siapa?
0: Rano Karno. Oh.
3: Iya sih. Bener lagi. Jadi kurang lebih gitu kalau
5: dari SMP kan?
3: Dari SMP. Terus tiba-tiba hijrah ke Manado karena sunya ada doi.
1: Oh, itu di mana? Sebelumnya di mana?
3: Di Tomohon. Tomohon dulu.
5: Kira-kira hijrah
3: cuma ada turung. Cuma ada turung.
4: Dari kalau merantau itu ke mana kalian?
1: Ditung.
3: paling jauh di mana? Di Weda.
1: Ya, kalau merantau itu sama insan Jackson.
3: Baiklah. Ampun Jobe.
1: Jakut Jobe.
3: Berapa ya kalau dari SMP? Ya, kalau di RRI aja sendiri itu 13 tahun.
5: Di RRI 13 tahun.
4: Yes. Tahun berarti sekitar 20-an tahun boleh?
3: Maybe kurang lebih seperti itu.
1: Kan, Kak Dewi nyana pernah ambil job lain selain siaran berarti.
3: Kadang-kadang Mbak Uru. Kadang-kadang Mbak Uru. Mau pakai minyak apa?
1: Karena kan ada juga orang kan pernah jadi sales tiba-tiba
3: habis itu. Iya. Tapi ini fun fact-nya adalah jadi waktu kita ke Manado dulu, jadi kita jadi sales ban oto, Archiles.
5: Oke.
1: Iya, pernah tapi ini Ardiles.
3: Satu. Jadi dulu kita jadi SPG ban oto, terus tiba-tiba ada Tapi Tamang bilang, "Deh, ngana mau siaran di Memoran enggak?" gitu.
4: Dia kata kalau ke kantor mesti naik di atas panggung.
3: Sirkus banget.
5: Terlalu aneh.
3: Jadi akhirnya Tapi Tamang tawarin yuk ke Memora dulu karena ada background siaran. Akhirnya siaran di sana dengan Kak Bobby, Kak Oji gitu. Kemudian nyambi-nyambi MC gitu kan. Terus tiba-tiba Tapi Tamang bilang, "Aduh, di Memora yang ada doi ini cuma 3,000 per jam."
1: Memoranya DVDO.
3: Kok Tapi Tamang bilang, kayaknya torang harus cari kerjaan yang pasti-pasti aja. Terus tiba-tiba open recruitment lah di RRI untuk jadi ASN gitu. Terus torang coba apply 3 bulan dulu masa percobaan, terus habis itu ikut tes, alhamdulillah lolos sampai hari ini. Gitu.
1: Sini berapa per jam?
4: Hari ini penyiar.
5: jangan.
4: Kira dia begitu kalau torang kan hari ini dia. Hari ini.
5: Benar ada beda ya. Ada
3: beda lagi ya, beda lagi.
1: Iya, orang. Mau kalau kata paling terakhir yang Anda mau bilang, Anda mesti disepan sedikit. Tunggu teman-teman semua.
3: Itu dapat nama Smiling Voice.
1: Smiling Voice.
3: Yes. Ada pertanyaan lagi nih anak-anak? Soalnya kita habis ini mau ke kuda padang Prabowo.
5: Mati.
3: Mau bahas MBG soalnya.
0: Pak Presiden lagi di luar negeri.
3: Oh, maaf. Kan udah enggak ada perjalanan dinas nih.
0: Gak ada, itu kan dana pribadi.
3: Oh sorry. Itu lanjut yuk, takut kita.
5: Iya, gak usah stop bahas ini.
3: Yang
2: itu kan waktu belum jadi.
3: Terakhir deh, pertanyaan terakhir.
0: Selanjutnya, tadi kita mau tanya ini kak. Selama 20 tahun kerja jadi penyiar radio, pernah gak sekali satu hari atau apa? Pusing mau pikir outfit bagaimana?
3: Oh, kayaknya sih nyanda ya. Karena to be honest 80% kita datang ke kantor tanpa make up, baju tidur. Karena
2: pernah Faro?
3: Pernah. Cuma ya bagaimana ya kalau Faro ya sudah putar lagu juga.
2: Nah, sama misalnya pernah dapat sesuatu yang jahil begitu entah dari penelpon.
3: Oh iya.
5: Pengalaman-pengalaman
3: itu. Tapi percaya enggak sih ngono nih percaya ada secret admirer enggak? Ya kan pemuja rahasia karena fans radio tuh kan banyak random.
2: Oh ada ya DP.
0: Ada
2: siapa?
0: Kita tahu begitu cuma tapi teman-teman yang NPD ini. Oh,
3: kita yang berarti.
0: Ya memang kita ada secret admirer.
3: Nah, jadi kadang-kadang ada tuh fans yang sampai tahu orang pe rumah di mana. Gitu-gitu. Sampai tahu orang pe account. Iya, sampai segitunya. Tapi cuman kita menghargai aja setidaknya dorang loyal dengan orang pe siaran. Dan selagi tidak ada hal-hal yang baking torang jadi celaka ya mah nggak apa-apa sih aman-aman
0: jadi
3: aja.
0: Belum ada yang ekstrim sekali sampai.
2: Tapi kalau yang bafans ini sesuatu yang paling berasa itu dorang kasih atau apa ada enggak?
3: Iyo. Ada sih, ada yang bawa mangga satu karung.
5: Jujur terlalu banyak.
3: Iya. Ada yang pernah ngasih kita handphone keluaran baru. Serius itu ada sampai bahkan ada juga yang biasa kirim-kirim apa ya ya bisa jadi makanan atau apapun begitu dong supaya orang lebih semangat siaran kurang lebih seperti
5: sampai,
3: itu
5: sampai HP
3: tapi ada yang pernah juga dapat motor dapat rumah dari KPR itu
0: DP Adlibs BTN
3: gak ada sertifikat boy cuma memang suka duka jadi penyiar radio itu no orang pemut memang harus dijaga
5: itu paling penting
2: kan orang-orang yang fans toh tapi kalau yang jahil kan pasti ada juga
3: jadi orang ya
2: pernah nggak satu coba cerita
3: ada sih yang ini
2: paling tak ingat
3: dulu dorang sampai apa namanya bateror-teror jadi pulang siaran kantor ada yang baku iko begitu
0: cuma kakek perasaan itu
5: itu cuma ada di kepala itu
2: jalur
3: itu begitu tapi ada yang sampai begitu ada yang sampai kayak dapat orang penomor tiap hari betelpon entah dari mana itu hal yang wajar terjadi dan itu resiko juga for orang pas baku dapat ih kakak pesuaranya sambil DP muka
5: suara pegaga muka
0: gagal ya.
3: Orang dua gagal Oscar.
5: Jelas.
3: Yang paling penting adalah orang berharap apapun yang keluar dari siaran radio akan membuat semua teman pro dua jadi lebih happy.
5: Jelas dong.
3: Iya dong.
0: Happy. Agak tarik lagi. Happy.
2: Smiling voice.
3: Marco ini masing-masing ada harapan apa ke depan for radio?
2: Kalau kita punya harapan semoga dapat panggil ulang.
3: Amin.
0: Kalau radio kita harapan ke depan mudah-mudahan sebegini sedep jalur sebetul dorang semua mulai masuk ke digital ada aplikasi sendiri. Cuma kalau aplikasi minta tolong. Jangan terlalu banyak update kalau untuk yang bikin-bikin aplikasi banyak radio-radio yang
3: tenang radio digital ramah lingkungan
5: asik gitu sampai terang suka dengan
2: sama apa kalau kita ini lagu-lagu lama masih suka mau denger
3: boleh kalau kamu suka lagu-lagu lama di belakang pengana itu Riklan itu Pro 1 dorong putar lagu-lagu lawas ya kan karena kan kalau dari muka-muka tampang-tampang fans-fans Bon Jovi Iyet Gustami, Sahanaya,
0: Persatu,
3: ya, lagu-lagu baru Top 40. Nah, lain lagi. Kalau Moni suka mode pesawat, nah, pergi di Pro Ampas sebelah sini, di belakangnya Oscar, gitu. Jadi tidak ada kata untuk tidak mendengarkan radio, apalagi RRI.
5: Keren sekali.
0: RRI. Mau belajar itu smiling voice.
3: Sih. Betul. Jadi sepertinya sabotase hari ini sudah selesai saja ya guys.
2: Karena
0: Kak Dewi
2: masuk kan.
0: Padahal dingin begini tinggal muter kasur. Mau sabotase ruangan sini bikin tembok kos.
3: Betul. Cuma jangan sampai lupa ada satu yang penting for orang semua.
2: Apa tuh?
3: Setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, di mana Bisnet Home Internet ODS sekarang hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan aja. Paket Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 Mbps. Gak cuman itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi di setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internet, pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnet.net.
2: Coba. Tadi mau bilang tadi itu satu nafas, teman-teman.
3: Coba.
4: Iya. Ajar sekarang.
6: Setuju nggak sih kalau? Setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang.
3: Baiklah teman perempuan, bagaimana kalau kita selesaikan sabotase hari ini? Selamat Hari Radio untuk RRI ke
6: 81.
3: Kita Dewi.
6: Kita Oscar.
0: Kita Andrew.
2: Kita Oscar ulang.
0: Orang dari Stand Up Indo Manado.
6: Betul, mengucapkan.
2: Thank you.
3: Dadah, bye-bye.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu berajin ngikutin siaran berjaringan Magota berjaringan Pro 2 Manado ya. Tadi juga barengan teman-teman dari Stand Up Indo Manado, barengan juga ada Andrew, Oscar, Riklan nih teman Pro 2. Ada Dewi juga tadi yang udah nemenin kita di sore ceria Magota berjaringan untuk edisi Jumat 11 September 2026 atau juga edisi hari ulang tahun RRI ke-81. Dan kita balik lagi Pro FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.
1: Pro FM. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita udah trending topik Pro FM Gorontalo teman berdua di jam 5 sore ini. Dan hari ini kita punya obrolan yang sedikit berbeda ya, karena RRI sedang menuju dan juga memperingati, bukan menuju sih, memperingati perjalanan panjangnya yang ke-81 tahun. 81 tahun itu sebenarnya bukan waktu yang sebentar teman berdua. Dan selama puluhan tahun juga radio sudah menemani banyak generasi. Dari zaman radio jadi salah satu sumber informasi utama, sampai sekarang ketika kita tuh bisa dapetin informasi dari mana aja hanya lewat handphone. Nah, bahkan sekarang RRI juga bisa kalian dengerin lewat handphone kamu juga gitu. Tapi coba deh kita bayangin sesuatu. Kalau one day radio benar-benar hilang dari kehidupan kita, kira-kira apa yang bakal kamu kangenin? Gajinya kah? Yang kerja di sini maksudnya. Enggak. Jadi batukan saya, suara penyiarnya kah? Atau mungkin lagu yang diputarnya kah teman berdua? Atau mungkin informasinya? Atau justru kontennya? Atau justru sensasi punya teman ngobrol meskipun kita gak pernah ketemu? Karena biasanya aku dulu tuh sempat bikin satu ini juga ya, apa namanya, kita tukeran lain. Aku juga sempat bikin satu topik gitu teman berdua. Jadi aku sempat nanya kan, kira-kira yang kamu suka dari radio tuh apa sih? Maksudnya di era digital saat ini, banyak yang bilang berasa kayak ada yang ditemenin kalau misalkan lagi di mobil, kalau dengerin radio, karena ada kan suara orang ngobrol ya. Jadi berasa kayak ada yang nemenin, kayak lagi ngobrol gitu mereka sama radio gitu. Jadi momen itu biasanya juga mungkin dikangenin ya, sensasi punya teman ngobrol walaupun gak pernah ketemu. Jadi kayak ada nemenin ketika kerja, atau mungkin ada yang nemenin ketika lagi masak. Karena teman aku juga kalau dia lagi bikin kue, lagi masak pagi-pagi tuh suka dengerin Pro 2 katanya. Atau nemenin di perjalanan ataupun lagi apapun itulah teman Pro 2 ya. Jadi sore ini kita bakal ngobrolin itu semua, karena hari ini juga kita masih memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Coba kamu kasih tahu kalau misalkan ya, kita berandai-andai ya. Tapi aku sih berharap bisa sampai kapanpun RRI terus mengudara gitu. Kalau misalkan suatu hari nanti RRI itu benar-benar hilang dari kehidupan kita, kira-kira yang bakal kamu kangenin apanya nih teman berdua? Share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, line telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ada Ryan Pono dengan Aku Bukan Superman, teman Produa. Dan sekarang udah di jam 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di trending topik Prodi FM Gorontalo. Aku juga masih bakalan tungguin respon dari kamu ya di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prodi_gorontalo. Tapi aku juga mau infoin untuk azan maghrib hari ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, itu nantinya di jam 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legends atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang nggak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Nggak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

Dino U di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنسان قلبو إنسبيراسي dan nasihat قلبو bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat. Sebagai bentuk isyarat dari Nabi, bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.

pikir-pikir radio tuh unik banget ya teman berdua. Kita tuh bisa dengerin seseorang tuh setiap hari, tahu suara, gaya bicaranya, bahkan ngerasa kayak deket padahal belum tentu pernah ketemu langsung. Radio juga hadir, sering hadir di momen-momen sederhana kayak di perjalanan pulang kerja, lagi ngerjain tugas, lagi beberes, lagi sendirian di kamar maybe, atau bahkan ketika kita lagi patah hati, ya kan? Kadang kita gak sadar kalau radio tuh sudah menjadi bagian dari rutinitas. Sampai suatu hari radio tuh gak ada, baru berasa kayak ada sesuatu yang hilang, ya gak sih? Untuk sebagian orang, mungkin yang paling dirindukan tuh bukan musiknya ya, tapi suara manusia di balik radio. Karena ada kalanya tuh kita cuma butuh dengerin orang ngomong kayak selamat pagi, selamat sore, atau mungkin apa kabar kamu hari ini, ya kan? Sesimpel itu, tapi bisa bikin kita tuh ngerasa kayak gak sendiri. Radio itu tuh kayak teman yang tidak menuntut kita untuk membalas. Kita tinggal dengerin aja. Dan kadang penyiar ngomong sesuatu yang pas banget dengan keadaan kita, dan juga akhirnya kita mikir kok kayak aku banget ya ini. Kadang-kadang kan suka kayak gitu ya. Aku tuh ngerasa kalau misalkan ada yang ngerespon konten-konten siaran aku tuh kayak kok ini real banget lagi. Aku ngerasa kayak happy sih, maksudnya happy dalam artian apa yang aku omongin didengar gitu. Maksudnya even mereka tidak ada feedback dari mereka, mereka tuh cuma dengerin aja tuh kita ngerasa kayak dihargai, ya gak sih? Dan juga sekarang waktunya kita dengerin kamu sendiri teman berdua. Misalnya kalau ada yang bilang kalau radio hilang, saya tuh paling kangen sama suara penyiar ketika nemenin perjalanan pulang. Jujur, kalau dulu tuh aku suka banget dengerin, nggak ya walaupun emang nggak intens ya, penyiar paginya satu stasiun radio juga dulu. Suaranya tuh unik banget mereka berdua. Ada si Desta sama Nikta Gina. Jadi ketika mereka nggak ada tuh kayak udah nggak ada kan programnya mereka kan, si morning show itu udah nggak ada. Jadi kayak wah udah nggak ada ya mereka. Padahal mereka tuh dua suara yang cempreng, dua suara yang unik. Tapi enak banget didengar aja pagi-pagi gitu. Jadi ada juga yang kangen pengen request lagu favoritnya, ya kan? Ada yang kangen penyiar mungkin bacain infonya, ya kan? Jadi kalau misalkan kita ngomongin lagi radio, sebenarnya kita nggak cuma ngomongin suara, kita ngomongin memorinya. Ada orang yang punya kenangan dengerin radio sama orang tua, ada yang setiap pagi kayak dengerin radio sebelum berangkat sekolah, ada yang ditemenin radio ketika perjalanan jauh. Aku tuh sering beberapa kali ngeliat kayak ada beberapa orang tuh masih nyetel radio di rumahnya dia, cuman kayak sekedar nemenin dia lagi kerja, beberes rumah gitu. Kadang-kadang mungkin gak dengerin apa yang diomongin sama penyiarnya, ya kan? Kadang-kadang cuman yang penting gak sepi aja nih rumah gitu. Ada juga yang pertama kali itu cinta sama satu lagu karena dengerin radio. Jadi bisa aja yang kita rindukan bukan cuman sekedar radionya, tapi versi diri kita di masa lalu yang pernah ditemenin sama radio. Dan mungkin itulah kenapa radio itu juga masih punya tempat khusus di hati banyak orang. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku di malam hari ini, yang sekarang kita udah hidup di zaman yang serba cepat ya, yang sekarang mau dengerin lagu juga ada streaming, mau cari berita juga tinggal buka sosmed, mau nonton juga tinggal pilih platform yang mana, tapi radio juga punya sesuatu yang beda. Radio tuh punya unsur spontan dan kebersamaan. Jadi kita gak selalu tahu apa yang akan diputar nextnya, lagunya, ya kan? Kita gak tahu juga cerita apa yang bakal dibawain penyiarnya, topik apa yang akan dibahas juga. Dan kita juga gak tahu siapa aja yang sedang dengerin sama kita. Itulah menariknya radio. Kita di tempat yang beda, melakukan aktivitas yang beda, tapi in the same time kita bisa dengerin suara yang sama. Jadi kalau kamu sendiri ketika one day ya, bukan one day, ini amit-amit banget sebenarnya sih, berandai-andai aja, bukan berandai juga sih, kalau misalnya nanti radio hilang, kira-kira apa yang paling kamu kangenin teman berdua? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 7 malam.

punya support system yang kuat dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau nggak apa-apa buat nggak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masamu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Bagaimana dengan semalam teman berdua? Kita bacain aja respon yang udah masuk di mana dulu nih ya? Di Instagram dulu kali ya. Bentar, let me see. Jadi di Instagram itu sudah ada yang gabung, ada LiQ23. Kalau LiQ katanya, kalau misalkan one day radio udah nggak ada lagi di kehidupan kita, yang akan dikangenin adalah penyiarnya. Oke, okay. Kalau in.blueone, kalau dia sendiri katanya semuanya si penyiarnya, suaranya gitu. Oke, okay, next one kita ke WhatsApp ya. Ada Rani di Gorontalo, kalau radio hilang saya paling kangen suara penyiarnya. Soalnya kalau lagi sendirian di rumah, rasanya tuh kayak ada teman yang nemenin katanya. Next ada Naya di Kabila. Kalau radio hilang mungkin saya bakal kangen suara orang ngobrol di sore hari. Apalagi kalau misalkan pulang kerja, radio itu teman perjalanan. Next ada Ilham di Kota Gorontalo. Radio buat saya itu bukan cuma hiburan. Kadang informasi dari radio tuh berasa lebih dekat karena dibawain langsung dan kita juga bisa ikut berinteraksi. Sama yang terakhir ada Bagas di Gorontalo. Kalau radio hilang saya bakal bilang satu hal, jangan hilang dong. Karena radio tuh punya suasana sendiri yang gak bisa digantikan sepenuhnya sama playlist. Oke, okay. Kita bacain request yang udah masuk. Tadi tuh LiQ23 udah request lagunya siapa nih? Nabila Takiyah yang Cegil. Sama in.blueone itu udah request lagunya Fajar Nur, Yang Salah Apa Aku. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya. Ada Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pre 2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre 2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost, asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre 2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Dari pertanyaan sederhana, kalau misalkan suatu hari radio hilang, apa yang bakal kamu kangenin? Kita akhirnya sadar juga kalau yang paling dirindukan mungkin bukan sekedar frekuensinya, bukan cuma musiknya juga, bukan hanya suara penyiarnya juga, tapi perasaan ketika ditemenin. Karena radio tuh mungkin tidak selalu tahu siapa yang sedang mendengarkan, tapi untuk pendengarnya, suara itu bisa menjadi bagian dari sebuah perjalanan, sebuah rutinitas, bahkan sebuah kenangan. Di momen hari ulang tahun ke-81 RRI ini, mari kita terus jaga semangat radio untuk hadir, nemenin, menghibur, dan juga ngasih informasi untuk masyarakat dan untuk kamu, teman Pro2. Kalau suatu hari nanti radio benar-benar sudah tidak ada lagi, semoga satu hal ini tetap ada ya. Kenangan kalau pernah ada sebuah suara yang nemenin kita di saat kita membutuhkannya. Aku pamit dari siaran kali ini, teman Pro2, sudah di jam 6:50 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat, nikmatin Jumat malam kamu, dan jangan lupa selama masih ada cerita, kita akan selalu ada alasan untuk mendengarkan. Selamat malam, teman Pro2, sampai jumpa lagi di siang berikutnya. Bye-bye, salam RRI.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Selamat malam Tor Pro 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Tim Toyota dan Hyundai tak akan turun di World Rally Championship seri Arab Saudi tahun 2022. Kedua tim harus mematuhi peraturan perusahaan yang melarang perjalanan ke Arab Saudi. Melansir dari laman WRC, Toyota dan Hyundai ini melarang perjalanan ke beberapa tempat termasuk Arab Saudi. Keduanya juga dipastikan absen pada seri penutup 2026. Kedua tim juga mengaku larangan ini lebih demi untuk keselamatan para kru mereka, namun apapun keputusannya, teman Pro 2 tetap akan dijalankan oleh Toyota dan Hyundai. Selanjutnya ada Indonesia yang menargetkan 4 medali emas di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabang olahraga atau cabor yang diberangkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menyampaikan target tersebut dalam acara pengukuhan tim Indonesia Rabu 9 September 2026. Los Angeles kembali memberi penghargaan kepada legenda mereka. Phil Jackson mendapat apresiasi setelah 5 kali membawa Lakers menjuarai NBA. Melansir dari laman NBA juga, teman-teman berdua, Lakers ini akan memajang patung Phil Jackson musim depan. Patung tersebut mulai dipamerkan pada 9 April 2027. Jadi Bus Jackson juga menangani Lakers selama 11 musim. Pelatih berusia 80 tahun itu juga melewati 2 generasi legenda Lakers sepanjang karirnya, dan Jackson merebut 3 trofi NBA bersama Kobe Bryant dan juga Shaquille O'Neal. 2 gelar lainnya juga bersama Kobe Bryant dan Paul Gasol. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada Dayong featuring Jay Park dengan Flirty. Yang udah mengawali perjumpaan sini dan aku barengan teman PA2 untuk edisi Jumat 11 September 2026 yang bertepatan dengan Hari Radio Nasional. So, teman PA2, selamat Hari Radio Republik Indonesia. Semoga radio selalu di hati dan tentunya teman PA2 jadi teman terbaik kamu setiap hari sepanjang waktu. So, tentunya Sinden Aku dijaga malam ini bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Eh, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Paya 2, Wave to Earth, ini Courage. Dan kali ini teman Paya 2 ada T.O.P. atau Top, teman Paya 2. Aduh, pengen bersin. Oke, gak bisa ya. Sangat mengganggu sebenarnya ini bersin yang memang gak jadi-jadi ya, teman Paya 2. Nah, kita balik lagi nih ya dengan Top ya, membatalkan fan meeting T.O.P. pre-studio 2026 di Jakarta yang dijadwalkan itu berlangsung di tanggal 19 September 2026. Pembatalan ini nomor 2 diumumkan Tones Entertainment melalui pemberitahuan resmi soal penyelenggaraan acara di hari Kamis 10 September 2026. Fan meeting dijadwalkan itu berlangsung di hari Sabtu 19 September 2026. Dan acara ini sebelumnya juga dinantikan penggemar Tops X yang sudah menunggu kesempatan bertemu langsung dengan T.O.P. di Jakarta. Tones Entertainment juga bilang atau ngucapin permintaan maaf ya untuk seluruh penggemar T.O.P. atau Tops X atas pembatalan acara yang sudah direncanakan. Agensi juga menyebut keputusan pembatalan ini diambil karena ya kondisi lokal ya yang membuat penyelenggaraan acara sulit dilakukan sesuai rencana. Artis dan agensinya juga disebut sudah berupaya supaya acara itu tetap terlaksana sesuai jadwal yang sebelumnya sudah ditentukan. Tapi ya setelah mempertimbangkan kondisi lokal secara menyeluruh, keputusan pembatalan akhirnya diambil sama pihak terkait, teman Paya 2. Tones Entertainment juga ngucapin permintaan maaf atas kabar pembatalan yang dinilai gak terduga ya untuk para penggemar. Agensi juga meminta pengertian penggemar Tops X atas keputusan pembatalan fan meeting T.O.P. di Jakarta.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan gitu, bagiin ya, brosur ya, panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaya malam di Prodo FM Gorontalo, setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. This

92,4 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produ. Kim Gara memperkenalkan foto profil terbarunya setelah agensi manajemen Co merilis materi itu, teman Produ. Jadi foto profil ini tuh jadi bagian dari persiapannya menuju debut resmi sebagai aktris setelah bergabung dengan manajemen Co. Dan menurut agensi sih, Kim Garam itu terus mengasah kemampuan sembari mempersiapkan diri mengejar tujuan barunya sebagai seorang aktris. Persiapan ini juga dilakukan dengan mengembangkan berbagai kemampuan yang dinilai itu bisa mendukung potensinya di dunia akting. Nah, selain kemampuan akting, Kim Garam juga mempelajari bahasa asing kayak bahasa Inggris, bahasa Jepang yang secara berkelanjutan. Dia juga mengembangkan kemampuan olahraga sebagai bagian dari persiapannya untuk menunjukkan potensi yang lebih luas tahun kedua. Manajemen Co ini bilang Kim Garam terus bekerja keras untuk memperlihatkan sisi baru dirinya untuk publik melalui berbagai kesempatan. Mereka juga harapannya sih foto profil terbaru ini bisa menampilkan beragam persona sekaligus potensi Kim Garam sebagai aktris.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. You got a whole lot of life left.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nomor 2, waktunya aku ajak kamu bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan MLC dengan guest star untuk malam ini. Nomor 2 ada Tim Lo dengan host ada Ellen.
1: Lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Lo. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Lo, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo, gue dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC, you see, live chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Mas Bobby. Mas Dondot. Yes.
3: Alex.
1: Oh, oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak
1: di siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Mana? Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap, seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak nggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Ya. Kalau Adit banyak.
1: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
3: Edit cuman GAD ya, B.
1: Edit GAP. Kembali. MBGAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
3: Tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio Tit Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: itu, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes. Oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti nggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya,
2: kok
1: tapi
2: aku enggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran, boleh enggak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita bikin cerita.
1: Drama.

0: apa deh.
1: Oke oke. Okay. Tapi kalau kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
1: NFT ya.
0: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
1: Iya benar.
0: Di mobil kita apa ya
2: itu ini? Di kantor ada.
1: Aku masih punya radio
2: kemarin
1: radio.
2: Itu. Tapi Bluetooth.
0: Bluetooth.
1: Oh ya benar HP. Iya.
0: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung
2: ada,
0: juga.
2: Langsung ada lagu-lagu lama
1: gitu.
2: Radio-radio swasta.
1: Benar-benar benar.
0: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil udah dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
0: Yang mana? Yang di rumahmu?
1: Hah? Apa itu?
0: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
1: Iya, ya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
0: Gomblo ada juga sampai terus
2: itu yang
0: Epic GLD,
2: Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun.
1: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
1: Oke. Okay. Asik.
3: Di radio aku dengar lagu kesayangan.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Bikinnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
2: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
2: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio
2: kita. Kamu radio mana?
3: Radio.
2: Ya, ya, radio. Jangan-jangan kita enggak satu radio.
1: Selama ada kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
1: Oke.
3: Sahur sepuh. Yang cuman mandili Brahma.
2: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
1: Belum lahir.
2: Berarti kamu tua.
3: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh.
2: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
1: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
1: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
1: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
1: Bener.
3: Itu udah.
2: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
1: Aduh.
3: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
2: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
1: Oh, ah. Lanjut aja ya.
2: Ya.
1: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
2: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, kok udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Gitu. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
1: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame.
1: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana mau apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
1: Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
3: Ya,
1: kan?
3: Kayak Mas Edit.
2: Maksudnya?
3: Maksudnya gimana? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih, kan gitu nih. Main gitar dulu cuman nasi bungkus. Sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau kemana.
2: Nah,
3: kan
2: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.

0: kita itu nggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu.
0: Dia nyaman, tapi kita nggak nyaman.
1: Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain nggak nemu.
1: Oke.
3: Banyak man sebenarnya man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
2: Nggak, kalau kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya benar. Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
2: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman
1: gitu ya.
3: Sampai kru-krunya lu minum apa gua.
1: Oh,
3: makasih Om.
1: Itulah. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Benar.
3: Kalau kita plusnya Ali nggak bisa,
2: apa ya? Jadi pertemanan sih.
1: Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nek?
3: Jaran Dora.
2: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
1: Oh iya.
3: Dulu saya Ani.
1: Apa?
3: Di pinggir jalan, buka lapak.
1: Oke, jualan kopi.
3: Bukan.
1: Oh enggak. Apain?
3: Lodok.
2: Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak
3: ngerti.
2: Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
1: Ya. Oh iya.
2: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
2: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: Apanya? Apa? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu. Jangan diomongin.
2: Itu dulu ya, itu dulu.
3: Dulu.
2: Sekarang?
3: Sekarang
2: ngeslot.
1: Enggak boleh.
2: Itu jangan dicontoh ya.
3: Iya. Nah. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul. Itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum jangan ada.
1: Itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Kalau enggak wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya diko-diko di paduan suara.
1: Oh ini.
2: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
1: Yang positif benar. Wow. Oke.
2: Dulu dia kayak dia dulu ketua paduan suara loh.
1: Oh iya, beneran.
2: Bisa ngelatih.
1: Oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke.
3: Okay. Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
2: Coba gini
1: ya. Coba.
2: Kita buktikan.
1: Kita tes.
2: 1, 2.

2 abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: umur... dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Tapi ya, maklum Mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak itulah.
2: Kalau kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
1: cuti kok kayak SD. Enggak naik kalo kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
1: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD, kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangi.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini enggak kuliah dulu. Itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik.
2: Cuti 2 semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
2: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Gimana?
1: Gimana ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah aku malah enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempet ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Kan? Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Ya. Iya, Pak. Iya doang. Ini komennya telat ya.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
1: Oh. Enggak balik-balik sini.
2: Iya, betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke. Okay.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
2: Yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya bang, gitu ya. Butuhnya makan
2: ya. Nah, iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Yeah. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya. Cuti.
0: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu? Yang di DO kamu bangga kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Ya. Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa kok. Enggak ada
2: Pak
1: nama
2: Dip, Pak Dip.
1: Pak Adip,
2: nah, enggak,
1: bukan Pak Dip.
2: Kan panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas, jadi
0: oh, karena gitu.
2: Itu yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu
0: ya.
2: Mau manggil
1: aku aja seumuran kan.
0: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: Okay. P itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor Solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam.
0: Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Ya. Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke,
2: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
1: Karena malas masalahnya. Masalahan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Kan? Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya, mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
1: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
1: Setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu.
2: Kayak
1: gak merasa dia usul kok.
2: Nah,
0: langsung.
1: Aku lagi ingat-ingat. Nggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh, grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup.
1: Ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi nggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan kita udah ini.
0: Bener, udah latihan.
1: Udah bener. Latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Gak apa-apa kan penting. Silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin ya.
0: Masih
1: nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar-benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka.
0: Oke.
1: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
1: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
1: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
1: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke,
1: ya. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
1: Iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
1: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak ya. Coba.
1: Nadanya apa nih?
2: A mayor Teddy.
0: Salah.
1: Pakai mayor.
0: Salah.
1: Enggak pakai Teddy.

0: kencang kencang.
1: Upainya lu kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Ya, headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan, meletus dar, dia kencengin, jebol.
1: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kau malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh
1: di belakang panggung. Dari atas kecilan.
3: Dulu
2: nah, hilang dulu.
3: Pernah berapa kali soalnya dulu kan gemuk banget ya,
1: dulu gemuk mas.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Kursi baso gitu ya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering.
1: Pernah di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: dulu ya
2: bener-bener
1: makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy Birthday ya.
2: Lagunya apa? Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
4: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak
2: ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Jodoh apa nih?
0: Dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben.
0: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus. Bener. Supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, dia yang
2: request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu.
1: Yang gitu ya?
2: Iya.
0: Maaf.
1: Yang gimana?
0: Coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu
1: ya? Sudah
0: maafku
1: segala
0: gitu.
1: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
1: Ya
2: udah tadi intronya udah.
1: Udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
1: Jam.
0: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
1: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lu?
0: Bukan,
1: jual telur penyu sih.
0: Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: yeah, benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Bukan.
0: Itu
2: Lampung.
1: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, tapi sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke, deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sih. Bener
0: sih. Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu.
1: Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa
0: gitu. Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif.
1: Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok nggak masuk ampli? Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga nggak terlalu banyak dulu kan.
0: Nggak, masalahnya kok kamu nggak sadar gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
0: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar.
0: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
0: Pas gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Bobby Ed dah masuk sini.
0: Hei, oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu, rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
0: Enggak
3: ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai gitu, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun
0: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan RRI. Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
0: Yeah. Artinya
1: nggak bisa.
0: Bisa. Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih. Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif gitu.
2: Yeah,
0: kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Tadi gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu ya, mamanya.
1: Okay.
0: Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri, ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Ikan teri.
3: Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
2: Oke.
1: Tertib hukum kan, tertib lalu lintas.
0: Iya, tapi
2: takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya, terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Panit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tim Lo.
2: Bye.

0: masih barengan RRI Pro 2 Jakarta udah selesai dan balik lagi kamu ditemenin sama RRI Gorontalo masih barengan Cindy Anako di Juga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Dan kamu masih dijaga malam, jangan galau. Malam-malam teman Pro 2. Dan kita masih merayakan Hari Radio Nasional teman Pro 2, juga bertepatan dengan Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kalau kamu tuh lagi galau parah, curhat di close friend medsos, rawan dibocorin teman Pro 2. Tapi kalau kamu curhat ke penyiar radio malam, ya aman dan serasa dapat free terapi. Kamu pernah curhat ke radio gak sih teman Pro 2? Kalau aku sejauh ini banyak kali dulu sebelum kita jadi penyiar teman Pro 2. Tapi kita pakai nama samaran. Karena kenapa? Ya kita tidak mau orangnya tahu. Jadi kita pakai nama samaran teman Pro 2 untuk curcol alias curhat, yes. Dan kalau Ngoni pernah bacurhat lewat radio teman Pro 2, kira-kira curhatnya lewat apa? Telepon kah? Atau cuman ngirimin chat? Cuman nyimak curhatan orang? Atau malu buat curhat teman Pro 2? Di question boxnya Pro 2 kau bisa komen satu masalah asmara atau kehidupan apa nih yang paling pengen kamu tumpahin malam ini di radio, tepatnya di Pro 2 FM Gorontalo barengan Cindy teman Pro 2. Silakan. Kamu yang lagi pada berselancar malam di Instagram, boleh tuh mampir di IG Pro 2. Silakan di searching IG Pro 2 @pro2_gorontalo. Silakan komen di sana dan nanti bakal aku bacain juga semua respon kamu plus sama lagu yang pengen kamu dengerin di malam hari ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang, nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

New West Norway 2 dengan Toys Eyes yang nganterin kamu di menit 47 dari jam 9 malam. Dan kita masih ngobongin soal curhat ya lewat radio teman Poi 2. Dan teman Poi 2, kenapa dari zaman orang tua kita dulu sampai dengan generasi Z itu dengerin atau melakukan curhat di radio malam-malam berasa lega teman Poi 2? Dan ternyata memang yang pertama adalah katarsis ya. Jadi ini tuh proses pelepasan emosi negatif yang tertahan. Jadi saat kamu menulis pesan, curhat atau bicara langsung di udara tanpa perlu menampilkan wajah, otak kamu itu melepaskan beban emosional secara instan. Ini mirip kayak kamu membuang sampah emosi yang selama ini kamu pendam sendiri di kamar. Terus juga meskipun penyiar radio gak kenal kamu secara pribadi di kehidupan nyata, ya suara manusia yang hangat di tengah malam itu ngasih ilusi kehadiran. Jadi telinga manusia itu memang dirancang buat merasa nyaman ya saat mendengarkan ada suara yang tenang. Terus juga suara penyiar itu berasa kayak teman dekat ya, yang siap mendengarkan tanpa menghakimi. Nah, fenomena di mana seseorang merasa lebih bebas dan jujur mengekspresikan diri saat identitasnya terlindungi atau anonim ya. Jadi tanpa rasa takut dinilai jelek sama tetangga atau kampus atau teman kampus, atau kamu bisa mengeluarkan versi paling jujur dari diri kamu sendiri. Makanya radio itu tetap punya tempat khusus yang gak bisa digantikan sama algoritma feed media sosial teman-teman dua. Dan teman-teman dua, nanti juga aku bakal bacain ya yang udah kamu komen di IG Pro 2. Terus juga di hari radio nasional ini kita juga perlu sadar soal fenomena close friend trap di media sosial. Banyak dari kita yang mikir kalau fitur close friend atau private account ini 100% aman buat tempat penampungan galau. Padahal kenyataannya nanti bakal aku share ke kamu.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo. 2 seconds later. Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: Hah? Cuma masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
2: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
1: Teja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
2: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
1: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
2: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
1: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
3: Stop coba pinjol.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Hmm, keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Ini tadi teman P2 aku masih ke kamu ya, soal apa ya tadi, mana nih Nes? Ini apaan nih? Kok dia main lagi ya? Ini gimana ceritanya sih? Capek kali ya nih aplikasi teman P2. Bikin tak hajar aja nih. Dan teman P2 memang orang yang hari ini jadi close friend kamu belum tentu minggu depan ya masih jadi teman dekat kamu. Ya begitu hubungan renggang, jejak digital di close friend rawan dijadikan bahan gosip. Nah di era layar sentuh yang gak ada rahasia ya, yang benar-benar abadi kalau sudah diunggah ke internet. Satu sentuhan tombol screenshot curhatan intim kamu itu bisa menyebar kemana-mana. Aku jadi keinget ke salah satu yang di Facebook ya, yang rame banget diedit sama orang-orang. Jadi dia tuh baru upload di WhatsApp atau gimana gitu teman P2. Tiba-tiba fotonya udah kesebar. Dan emang itu katanya sih udah di close friend ya teman P2. Tapi ternyata ada yang menyebarkan fotonya dan alhasil diambil orang-orang. Terus ya diedit macam-macam teman P2. Yang fatalnya sih sampai kayak, aku mikirnya kayak, ini yang edit gak ada pikiran apa gimana ya, jahat banget sama sesama manusia ya kan. Nah teman P2, balik lagi, pas kamu curhat di media sosial, otak kamu tuh bakal terus nungguin siapa yang viewers, terus juga siapa yang balas dan berapa banyak tanggapan. Nah kalau gak ada yang balas, kamu malah makin merasa kesepian. Beda sama radio teman P2, di radio kamu itu curhat secara anonim, boleh banget. Nah itu ditanggapi dengan empati tanpa ada niat buat nyebarin aib kamu. Terus masalah kamu itu selesai di malam itu juga, tanpa beban jejak digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: you.
1: Oke, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Di blok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih saya. Makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya
1: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
1: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, torong bahas seragam begitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti yang excited ya.
4: Langsung beli kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, gagah.
2: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
4: keluarnya. Gitu, yang berlebihan. Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu kan?
1: Alin.
2: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa
1: gitu. Tapi kalau cewek
2: beda, kalau cewek kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pelam hari ada banyak sekali itu.
5: Jadi itu sih misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen
5: iya. Jadi biasa tas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah, jauh. Sekalian nama mukena aja juga beda.
6: Di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada Christopher dengan The Beautiful Life, lagu yang nemenin kamu di jam 10:43 waktu Indonesia Tengah. Dan aku bacain respon kamu. Ini ada Andri, dia bilang dia pengen curhat masalah sandwich generation. Gaji pas-pasan tapi beban keluarga di pundak semua. Mau curhat di media sosial gengsi sama teman kerja. Ya mending numpang-tumpahin di radio. Peluk hangat ya dari jauh buat Andri. Semangat terus, pundak kamu kokoh banget. Ini Dina, teman Pro 2 di IG Pro 2 juga. Dia lagi terjebak di posisi dicuekin gebetan, tapi dia selalu lihat SG aku paling pertama. Mau nangis tapi malu sama umur. Dina, ini fenomena penonton setia tapi enggak pernah ngechat. Ini emang bikin darah tinggi juga, teman Pro 2. Ada Bayu, halo. Paling pengen tumpahin kekesalan karena kalah saing sama cowok yang modal mobil doang. Padahal kita yang nemenin dia dari nol. Cerita klasik yang selalu bikin nyesek nih, teman berdua. Tapi ingat, kamu cuma kehilangan orang yang gak tepat aja. Terus juga kita beralih di WhatsApp dari Siska. Kita lagi pusing banget nih, disuruh nikah cepet sama orang tua. Padahal karir baru mau merangkak dan calonnya aja belum ada. Nah kalau curhat di IG, ntar dikira kebelet nikah. Wajar sih ya. Tekanan ekspektasi keluarga memang sering bikin sesak napas. Santai aja, jodoh bukan lomba lari cepat kok. Terus juga dari Rizky, kita kerja dari pagi sampai malam tapi berasa gak appreciate sama atasan. Cuman di radio kita bisa dengar lagu favorit sambil merasa diorangkan. Terima kasih ya udah bertahan sejauh ini. Kerja keras kamu berharga meskipun bos kamu kurang kacamata. Terus juga teman berdua, ada Tiara. Tiara bilang lagi kangen mantan yang udah tunangan. Ngapain inget-inget mantan yang udah tunangan. Dia bilang teman berdua dia mau chat, ngechat jelas nggak mungkin. Ya udah tumpahin di sini aja biar lega. Ya iya, pilihan yang sangat bijak sih, daripada kamu mengacaukan janur kuning. Janur kuning orang lain kan. Jangan sayang. Mending kamu cari pengganti yang memang ya lebih baik dari dia.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: 94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado F. Ini lagunya kayak cara Nila dengan Time Zone single 2024, teman Prado. Dan ada tips buat kamu, teman Prado. Selain menyalurkan emosi lewat siaran radio, ada tiga cara melakukan self katarsis atau pelepasan emosi yang sehat biar kamu yang lagi galau bisa tenang, nomor dua. Jadi tulis semua amarah, kekecewaan atau rasa sedih kamu di selembar kertas atau buku diary tanpa diedit. Ya pas selesai kamu bisa simpan atau bahkan meremas atau mencoret kertas itu. Dan ini secara psikologis memang simbol kalau kamu meluapkan emosi keluar dari tubuh. Terus juga kalau malas mengetik, malas mencatat ya, atau nulis ya, buka aplikasi voice recorder di handphone kamu, pura-pura lagi ngobrol sama seseorang dan tumpahkan semua unek-unek kamu. Ya, after selesai, dengerin sekali atau langsung hapus rekaman itu. Jangan lawan rasa sedih kamu juga, teman Prado, dengan memaksa diri tertawa. Dengerin lagu-lagu yang mewakili emosi kamu saat ini. Menangis saat dengerin musik adalah cara alami tubuh kamu melepaskan hormon stres, teman Prado. Dan di momen Hari Radio Nasional ini, kita cuman mengucapin terima kasih ya yang sebesar-besarnya buat teman Prado, buat kamu yang udah setia dengerin lewat radio di mobil, aplikasi streaming di kamar kosan, atau yang lagi bertugas malam, ya, menjadikan Prado FM Gorontalo sebagai teman kamu. Tanpa telinga dan cerita-cerita jujur dari kamu semua, radio teman Prado cuman bakal jadi frekuensi kosong yang sepi, dan radio hidup karena ada kedekatan antara kita. Terima kasih ya udah menjadikan Prado sebagai rumah dan juga ruang aman berbagi cerita tanpa rasa takut, teman Prado. Coba kita cek lagi apakah ada yang gabung di IG. Kalau enggak ada ya udah kita pamit dari ruang dengar kamu, yes. Bentar. Alright, in.blue dia memilih untuk cuman nyimak curhatan ya. Dia bukan tipe orang yang pengen curcol. Oke deh teman Prado, pesan aku, sebelum kamu memejamkan mata, masalah yang kamu hadapi malam ini gak didefinisikan sama siapa diri kamu atau oleh siapa diri kamu, teman Prado. Jadi jangan simpan semua beban itu sendirian. Kalau media sosial berasa terlalu bising ya dan penuh kepalsuan, ingat kalau radio itu bakal selalu ada di sini menjadi teman setia yang dengerin tanpa menghakimi. Selamat dari Radio Nasional. Matikan lampu kamar, singkirkan beban pikiran dan istirahatkan tubuh kamu, teman Prado. Sini pamit dari ruang dengar kamu. Selamat tidur, mimpi indah dan sampai jumpa besok. Bye.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: go anywhere.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat malam tahun P2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Membaca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu. Bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: Echo Anywhere.
1: Kong, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak kamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Ya, tapi serius, kalau terus-terus begini, ngapain hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Waktunya info Pro 2.

Di informasi yang pertama, tahun kedua, pelatih Australia Tony Popovic menolak tawaran perpanjangan kontrak hingga 2030. Tawaran ini mencakup tugas menangani Socceroos hingga Piala Dunia 2030. Menurut ESPN, Popovic bertahan hingga Piala Asia 2027 sesuai kontrak 6 bulan yang disepakati pada Juni lalu. September ini Australia akan menghadapi Brazil. Ini pilihan saya untuk bekerja sampai Piala Asia. Meski ditawari perpanjangan 4 tahun, saya memutuskan untuk bertahan sampai Piala Asia, ujar Popovic. Pada Piala Dunia 2026, Popovic membawa langkah Australia sampai ke babak 32 besar, namun Socceroos tersingkir setelah kalah adu penalti melawan Mesir. Sebelumnya di babak grup, Australia menang atas Turki, kalah dari Amerika Serikat, dan imbang melawan Paraguay. Popovic mengaku dirinya nyaman melatih timnas Australia. Di informasi selanjutnya, tahun kedua, Ivan Mamut resmi menjadi bagian dari Persija di ajang BRI Super League 2026-2027. Striker Kroasia itu siap berkontribusi di lini depan. Manajer Persija Ardi Cahyoko menyambut kehadiran Ivan. Ia menilai pemain kelahiran 30 April 1997 itu menambah kekuatan skuad Macan Kemayoran. Ivan sendiri siap membuka lembaran baru bersama Persija. Antusiasmenya besar untuk berjuang dan memberikan pengorbanan terbaik bagi Macan Kemayoran. Karir profesional Ivan dimulai bersama dengan Inter Zaprezic pada tahun 2016. Ia sempat dipinjamkan ke NK Sefcovic sebelum hijrah ke Rumania bersama dengan CSU Craiova. Dan untuk informasi terakhir, transfer 2, Federasi Sepak Bola Curaçao memperpanjang kontrak Dick Advocaat. Pelatih veteran itu akan bertugas hingga Juli 2027 bersama dengan tim nasional Curaçao. Pelatih berusia 78 tahun itu menjalani Piala Dunia ketiganya pada tahun 2026. Advocaat menjadi pelatih tertua sepanjang sejarah Piala Dunia. Federasi memperpanjang kontrak Advocaat karena Curaçao mencatat hasil penting internasional. Perpanjangan ini dilakukan demi kontinuitas dan juga stabilitas timnas Curaçao. Pada Mei 2026, pelatih berdarah Belanda itu pun kembali menangani Curaçao. Advocaat kembali hanya 3 bulan setelah mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sekian info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, teman Pro 2. Di pagi hari ini tentunya lebih bersemangat ya, sambil dengerin Pro FM Gorontalo. Apalagi kalau penyiarnya tuh si Dodi Paneon, teman Pro 2 ya. Sekali lagi di hari Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, beberapa waktu lalu sempat ada seorang bocah nih, teman Pro 2, atau anak remaja gitulah ya hitungannya, di Singapura yang dia tuh putus sekolah tapi berhasil mencuri uang sebesar 4,2 triliun di Amerika Serikat nih, teman Pro 2. Kok bisa? Jadi dia adalah orang Singapura atau warga Singapura, namanya Melon Lam, mengaku bersalah di pengadilan Amerika Serikat atas perannya dalam jaringan pencurian mata uang kripto yang merugikan korban hingga lebih dari 260 juta US dollar atau sekitaran 4,2 triliun nih, teman-teman berdua, kalau dirupiahkan ya. Pria ini masih berusia 22 tahun, teman-teman berdua, menyampaikan pengakuan tersebut dalam sidang di Washington DC pada hari Selasa tanggal 8 kemarin. Nah, dia yang diketahui putus sekolah tersebut mengakui telah mengatur dan memimpin jaringan kejahatan yang menargetkan pemilik mata uang kripto dalam jumlah besar melalui metode social engineering. Nah, kasus ini disebut sebagai perkara terkait Bitcoin yang pernah ditangani Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggunakan undang-undang organisasi yang dipengaruhi dan juga korup oleh penjahat nih, teman-teman berdua ya. Lam sendiri nih menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun atas konspirasi kejahatan terorganisir yang mencakup penipuan melalui transfer dana elektronik dan juga pencucian uang. Nah, dalam sidang yang berlangsung hampir 2,5 jam, Jaksa Christopher Holland yang terdakwa mengatakan Lam memainkan banyak peran dalam jaringan tersebut. Dia tuh mengenakan seragam penjara berwarna hijau zaitun dan kaos putih, dan dia beberapa kali berbicara untuk memastikan bahwa dirinya memahami dan menyetujui keterangan jaksa nih, terdakwa ya. Dia sendiri bersama dengan para kaki tangannya menjalankan serangan rekayasa sosial dengan menyamar sebagai karyawan perusahaan terpercaya. Nah, termasuk juga Google nih, terdakwa. Mereka tuh membujuk korban untuk memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, frasa kunci atau kode autentikasi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses dompet mata uang kripto korban untuk menguras aset yang tersimpan di dalamnya nih, teman-teman berdua. Ini aku jadi kayak ingat film Beekeeper yang diperankan sama si Jason Statham ya, teman-teman berdua. Kayak skema atau pola mereka tuh hampir sama persis. Intinya mereka tuh pura-pura ngaku kalau dari sebuah perusahaan ternama butuh ini untuk memperbaiki akunnya nih, teman-teman berdua, dari para korban. Yang mana setelah diberikan dari para korban, yang notabene korbannya itu adalah orang-orang yang mau dibilang gak paham teknologi juga, enggak nih, teman-teman berdua. Mereka tetap main juga berselancar di internet nih, teman-teman berdua, tapi mungkin kurang mawas diri aja karena sudah dimintai hal-hal yang penting yang sekiranya memang sebenarnya tidak boleh dibagikan nih, teman-teman berdua. Jadi ini mungkin jadi pembelajaran juga buat kita nih, teman-teman berdua, kedepannya nanti kalau misalnya nerima telepon random atau ketemu sama orang random yang tiba-tiba minta data-data diri pribadi kita untuk apa ya, diiming-iming keamanan atau mungkin dikatakan sesuatu yang tidak terlalu kamu pahami nih, teman-teman berdua, sebaiknya berhati-hati.

Balik lagi di Pro FM Gorontalo, teman berdua. Barusan tadi ada lagunya Alexis Jordan with Happiness di tahun 2011. Teman ini kita di pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Teman berdua, khususnya di Gorontalo, semalam kayak dengar dentuman keras banget enggak? Jadi, teman berdua, ternyata itu adalah sebuah

yang melihat benda bercahaya itu hanya beberapa detik sebelum fenomena tersebut menghilang. Nah, saat itu dia sedang hendak keluar rumah sekitaran tengah malam di tahun 2002. Menurut pengamatan langsung tersebut, cahaya yang terlihat cukup besar dan terang ini dibandingkan dengan bintang atau benda langit yang biasanya memang terlihat pada malam hari ya, tahun 2002. Sebenarnya ini tuh memang gak juga umum terjadi, tapi seketika kalau misalnya terjadi memang penampakannya tuh seperti itu nih, tahun 2002. Cuman aku tuh yang herannya kok bisa sekeras itu bunyinya nih tahun 2002 ya. Di rumah tadi malam, tadi pagi ya hitungannya, aku tuh sempat kaget karena ini cerita dikit ya, tahun 2002 lagi di kamar dan kebetulan pintunya tuh terbuka. Nah, ibu aku lewat mau ke kamar mandi. Dia tuh negur, belum tidur, dia bilang kayak gitu nih tahun 2002. Nah, akunya bilang enggak, belum tidur. Sadiki lagi. Aku bilangnya kayak gitu. Tiba-tiba kejadiannya itu terjadi. Nah, aku tuh panik nih tahun 2002. Mikirnya kayak, waduh, ibu aku robo di kamar mandi nih kayaknya. Nah, setelah aku coba cek, ternyata ibu aku juga kaget. Dia nanya, apa tadi itu? Nah, teman berdua, fenomena tersebut kemudian menjadi perbincangan warga dan menyebar dengan cepat melalui media sosial ya. Sejumlah rekaman video yang juga mulai beredar di berbagai akun media sosial lokal Gorontalo. Salah satu video yang beredar melalui akun Instagram Napa Info memperlihatkan cahaya terang di langit dari kejauhan dengan latar kawasan pemukiman nih, teman berdua. Dalam unggahan tersebut, fenomena itu disebut sebagai benda misterius yang jatuh dari langit. Dan sumber video yang dicantumkan dalam unggahan tersebut adalah salah satu media di Gorontalo lah ya, teman berdua. Video lainnya memperlihatkan suasana warga yang berkumpul setelah fenomena tersebut terjadi. Yang mana hal ini menunjukkan kalau kejadian tersebut tidak hanya disaksikan oleh satu orang, tetapi menjadi perhatian sejumlah warga di wilayah kota wilayah Gorontalo lah ya, teman berdua. Informasi yang beredar di masyarakat kemudian mengarah ke wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya kawasan pegunungan di sekitar Kuandang nih, teman berdua ya. Beberapa warga menyebut kalau benda tersebut diduga jatuh di wilayah pegunungan. Tapi sampai dengan saat ini, lokasi pasti jatuhnya benda tersebut dan identitas benda yang terlihat di langit ini masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang maupun lembaga yang memiliki kompetensi di bidang astronomi dan juga geofisika. Nah, karena itu, benda tersebut untuk sementara lebih tepat disebut sebagai benda langit atau objek bercahaya yang diduga meteor. Bukan langsung dipastikan sebagai meteor yang telah mencapai permukaan bumi. Nah, istilah meteor sendiri ini merujuk pada fenomena cahaya yang muncul ketika benda dari ruang angkasa memasuki atmosfer dan mengalami pemanasan serta pelepasan energi ya. Kalau misalnya sebagian materialnya berhasil mencapai permukaan bumi, maka material tersebutlah yang disebut meteorit nih, teman-teman berdua. Dengan demikian, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut juga untuk mengetahui apakah objek yang terlihat warga Gorontalo tersebut benar-benar mencapai permukaan tanah atau hanya merupakan fenomena meteor yang terbakar di atmosfer nih, teman-teman berdua.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
3: kualitas,
2: barang tuh berkualitasnya gitu loh, ya kan?
3: Iya.
2: Nah kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti, kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar, kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
3: yang original ya.
2: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok, aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah sebut mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih, kata dia. Ah gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
3: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Oke deh, Tuan Fredo sudah selesai untuk informasi kita di jam 6 pagi ini nih ya. Bentar lagi seperti biasa mau beralih ke pukul 7. Dan nanti aku bakal spill topik pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini. So untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke, Detron Freedom sudah di jam 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya dulu untuk update informasi perkiraan cuaca di hari ini Sabtu 12 September 2026 yang akan disampaikan sama prakirawan Syahid Mahadir. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Sabtu 12 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 36 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Utopia dengan Yang Berlalu Biarlah Berlalu. Jadi ini turn for 2 di pagi hari ini di pukul 7:23 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk topik pembahasan kita nih turn for 2, aku mau membahas tentang Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang diperingati tepat hari ini nih turn for 2 di tanggal 12 September 2026. Sebuah pergeseran paradigma bahwa kesehatan mulut bukan sekedar soal estetika senyum aja, melainkan kunci dari kualitas hidup menyeluruh dan juga kesehatan mental kita. Gitu ya, ngarepin mulut dan gigi sehat itu tuh ngaruh ke mental kamu nih turun kedua. Tahun ini kampanye global dan juga nasional memperkuat pesan bahwa rongga mulut yang sehat adalah pondasi dari pikiran dan hidup yang bahagia. A happy mouth is a happy life nih turun kedua ya. Jadi ini yang bakal menjadi pembahasan kita nih turun kedua, dari yang namanya Hari Peringatan Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional nih tahun kedua yang diperingati tanggal 12 September 2026.

Seharusnya untuk takaran pasta gigi saat kita mau gosok gigi nih, turun kedua ya. Ada tiga pilihan, sepanjang bulu sikat, atau yang kedua adalah sebesar biji kacang polong, atau yang ketiga nih turun kedua adalah sebesar biji jagung manis nih turun kedua ya. Jadi itu adalah tiga jawaban pilihan nih turun kedua, yang nantinya jawaban paling benar itu bakal aku spill di akhir topic of the day kita nih turun kedua di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang udah kasih jawabannya atau memberikan pilihan jawabannya, aku kasih kesempatan untuk request lagu seperti biasa. Langsung aja di Instagram kita, kalian cek aja story terbaru nih turun kedua. Di situ kamu bisa tulis requestan kamu, sekalian ikutan milih ya untuk jawaban yang paling benar menurut kamu nih turun kedua. Di @produ_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 08114 43000 222, dan di line telepon 08121519924. Dan sepanjang pembahasan topic of the day pagi hari ini, teman berdua seperti biasa, aku bakal membahas lebih dalam lagi tentang hari peringatan kesehatan gigi dan mulut di hari ini nih, teman berdua. Beberapa fakta-fakta menariknya juga tentang kesehatan gigi dan mulut nih, teman berdua. Intinya untuk kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa kasih respon kalian dan requestannya di pagi hari ini sekali lagi di topic of the day bersama dengan Dodi Paneo.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk kita bahas dulu topik pembahasan di topic of the day ya. Untuk Hari Kesehatan Gigi dan Mulut yang diperingati hari ini nih, tahun 2022, tanggal 12 September 2026 nih, tahun 2022. Sebenarnya Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, baik Hari Kesehatan Gigi Mulut Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 12 September maupun sedunia tuh di setiap tanggal 20 Maret ya, selalu membawa fakta-fakta yang mengejutkan, unik, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, iyalah, karena kan kita pasti setiap hari tuh sikat gigi. Nah, sejarah hari peringatan nasional dan juga sedunia, ini kita lihat dulu dari nasionalnya ya. HKGMN atau yang namanya Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Asal-usulnya itu digagas pertama kali pada tahun 2011 nih, tahun 2002, sama Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat itu, Dr. Endang Rahayu Sedianingsi, MPH, DRPH. Yang mana peringatan ini secara resmi dicanangkan bertepatan dengan pembukaan Bulan Kesehatan Gigi Nasional di lapangan Gazibu Bandung nih, tahun 2002. Tujuannya, pemerintah Indonesia saat itu merasa prihatin dengan tingginya angka karies nih, tahun 2002, gigi berlubang, dan juga penyakit gusi di masyarakat yang sering dianggap remeh. Nah, tanggal 12 September kemudian ditetapkan sebagai komitmen nasional untuk mengedukasi masyarakat secara masif tentang pentingnya menyikat gigi 2 kali sehari dan periksa ke dokter gigi tiap 6 bulan. Sebenarnya nih, tahun 2002, kalau ditanya ke dokter juga, idealnya sikat gigi itu bahkan bisa sampai 2 kali sehari ya, teman-teman berdua. Kayak aku sendiri normalnya, teman-teman berdua, sikat gigi bahkan bisa sampai 3 kali, 4 kali bahkan ya, teman-teman berdua, tergantung sama aktivitas aku. Nah, itu tuh biasanya di, apalagi aku sendiri nih, minum kopi sering, ngerokok juga apalagi, waduh itu tuh tidak perlu dicontoh ya teman-teman, tapi ya mungkin hal yang sama juga terjadi sama kamu, adalah seorang perokok dan juga suka minum kopi. Umumnya itu banyak ya teman-teman. Jadi sikat gigi kalau misalnya ngana orang yang punya kebiasaan dua tersebut nih teman-teman, sikat gigi itu pokoknya jangan skip deh. Intinya cuma itu sih menurut aku yang perlu dijaga nih teman-teman berdua. Kalau misalnya memang anda tidak bisa berhenti atau sulit untuk berhenti dengan yang namanya merokok sama ngopi, setidaknya anda imbangin juga dengan anda merawat anda gigi dengan baik nih teman-teman berdua. Jangan cuma sikat gigi tuh, kalau misalnya sehari mandi cuma sekali, ya sikat giginya cuma sekali juga. Jangan ya teman-teman berdua, kayak ini juga dari dokter gigi tuh sangat-sangat tidak dianjurkan. Nah, teman-teman berdua, kita coba lihat ya. Kalau sebenarnya peradaban manusia sekarang itu tuh mengalami perubahan ya, atau berevolusi. Kalau kita lihat, gigi manusia dari zaman purba ke modern tuh sangat-sangat berbeda. Tahu nggak? Fakta menariknya, tahun 5000 sebelum Masehi, ada teori cacing gigi namanya. Teks kuno peradaban Sumeria mencatat kalau gigi berlubang disebabkan sama cacing gigi yang menggorogoti gigi dari dalam. Kepercayaan mitos ini bertahan selama sangat lama ya, di berbagai belahan dunia, sampai pada akhirnya dipatahkan sama sains pada tahun 1700-an. Sementara kalau di zaman kuno, evolusi sikat gigi. Sebelum sikat gigi plastik diciptakan, masyarakat Mesir kuno dan Babilonia menggunakan chew sticks nih teman-teman berdua. Itu adalah kayak ranting pohon yang ujungnya dikunyah hingga berserat menyerupai kuas. Dan di dunia Arab sama India sendiri, metode ini menggunakan ranting pohon Salvadora Parsica, atau yang sering kita kenal sebagai siwak nih teman-teman berdua ya. Sikat gigi berbulu pertama baru diciptakan di Cina pada abad ke-15 menggunakan bulu leher babi hutan yang kaku dan ditancapkan pada tangkai bambu nih teman-teman berdua. Tahun 700 Masehi, ada tambalan gigi pertama nih teman-teman berdua. Di dinasti Tang di Cina, ini menjadi peradaban pertama yang mencatat penggunaan amalgam perak atau pasta perak untuk menambal gigi yang berlubang. Ini apa ya, bisa dibilang sebuah lompatan besar dalam kedokteran gigi restoratif. Nah, kemudian mulailah
apa ya, di abad ke-18, bapak kedokteran gigi modern. Ada seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard, ini tahun kedua, yang nerbitin buku ilmiah comprehensive pertama tentang dokter gigi pada tahun 1728. Dia tuh mematahkan teori cacing gigi dan membuktikan bahwa gula serta asam adalah dalang utama di balik banyaknya kasus kerusakan gigi nih tahun kedua. Jadi seperti itu sebenarnya ya tahun kedua. Kalau kita lihat gigi kita nih tahun kedua sebenarnya mengalami evolusi dari manusia zaman purba sampai dengan kita sekarang nih, itu cukup signifikan perbedaannya nih tahun kedua ya. Ada hubungan mengejutkan tentang mulut dengan organ tubuh lain tahun kedua. Mulut sering disebut sebagai jendela kesehatan tubuh karena kondisinya mencerminkan kesehatan orang lainnya. Fakta medis menarik membuktikan kalau pemicu sakit jantung dari bakteri gusi yang infeksi atau berdarah bisa masuk ke aliran darah, menempel pada pembuluh darah jantung, dan memicu penyumbatan. Jadi jangan cari di mana, orang seringkali sakit jantung dicari-cari penyebab permasalahannya, nggak ada. Sebenarnya ada di gigi dan mulut kalian sendiri. Dan tahu nggak, sebenarnya ini juga menjadi sahabatnya diabetes. Penderita diabetes lebih rentan terkena radang gusi. Jadi sebaliknya, menyembuhkan infeksi gusi terbukti membantu menstabilkan kadar gula darah. Dan ini juga berisiko untuk ibu hamil ya. Infeksi gusi yang parah pada ibu hamil berkaitan erat dengan resiko melahirkan bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah nih tahun kedua, BBLR namanya. Lanjut, dampak besar pada kesehatan mental dan juga sosial. Ini sempat juga aku mention tadi ya, kalau sebenarnya kesehatan gigi dan mulut kamu tuh berdampak pada kesehatan mental kamu. Ada smile confidence ini, tahun kedua, gigi yang rapi dan napas yang segar berdampak langsung pada rasa percaya diri seseorang saat ngobrol atau berbicara dan tersenyum di depan umum. Ada juga penyebab stres kronis nih tahun kedua ya, sakit gigi yang berdenyut sering kali menurunkan kualitas tidur secara drastis, memicu emosi tidak stabil dan menurunkan produktivitas kerja hingga level terendah nih tahun kedua. Mungkin ini alasan kenapa muncul lagu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Karena kalau misalnya sakit hati mungkin masih bisa diobati nih tahun kedua dengan have fun. Tapi gimana kamu mau have fun sementara gigi dan mulut kamu sendiri tuh tidak sehat. Misalnya kalau misalnya kamu stres nih, larinya tuh ke makan. Gak bisa mau makan yang enak-enak kalau misalnya gigi dan mulut kamu tuh tidak sehat nih tahun kedua ya. Nah, sementara kalau misalnya kita bahas sikat gigi modern, pertama kali ditemukan manusia purba menggunakan ranting pohon yang dikunyah seperti siwak. Tadi sebenarnya sudah aku coba jelasin ke kalian ya, tahun kedua. Ada kebiasaan lama yang kurang tepat dan standar perawatan modern nih tahun kedua yang saat ini terjadi di masyarakat secara umum. Perbandingan langkah perawatan dulu dan juga sekarang. Pertama, ada kebiasaan lama menyikat gigi saat mandi pagi dan mandi sore. Sementara standar perawatan modern menyikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Mengganti sikat gigi hanya jika bulunya sudah mekar parah. Sebenarnya, nih tahun kedua, mengganti sikat gigi tiap 3 sampai dengan 4 bulan atau segera setelah sembuh dari sakit. Yang ketiga, baru pergi ke dokter gigi saat gigi sudah terasa sakit. Sebenarnya melakukan pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali itu untuk pencegahan bisa dilakukan. Dan hanya membersihkan permukaan gigi saja yang terlihat. Nah, kamu tuh wajib menggunakan benang gigi ya atau dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi nih tahun kedua. Yang paling terakhir aku sempat lihat ada podcast dari beberapa influencer atau public figure di Indonesia yang sempat ngundang salah seorang dokter gigi cantik namanya Dr. Soraya. Aku lupa, tapi namanya sekitaran gitu. Paling apa ya, dia tuh nganjurin buat kita paling praktis dan kayak apa ya, jadi langkah pertama untuk bisa merawat gigi kita nih tahun kedua, bahkan sebelum sikat gigi, adalah berkumur-kumur. Nah, itu tuh paling efektif dan juga praktis. Setidaknya setelah kita makan nih tahun kedua. Biasanya orang tuh kalau habis makan nggak kumur-kumur, langsung nelan aja akhirnya. Cuman sebenarnya kalau kata dokter nih tahun kedua, sebenarnya paling sehat untuk merawat gigi kita, bahkan
di luar kita sikat gigi ya, itu adalah berkumur-kumur. Karena kata dokter tersebut, setidaknya gigi kita tuh dibilas atau mulut kita tuh dibilas karena kita sehabis melakukan aktivitas makan ya, tahun kedua, intinya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu merawat gigi dan mulut kamu, terutama bagi kamu nih tahun kedua di luar sana yang sering ngopi dan juga masih ngerokok sampai dengan saat ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya,
1: entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukkan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

Wisnu U di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk kita bacain respon dulu dari teman berdua nih, teman berdua. Tanpa spill dulu mana jawaban yang paling benar ya, karena di sini kan ada beberapa pilihan. Nah, ini sudah ada yang ikutan gabung, ada dari sebentar. Yulisina Dewi dan Dewi Kurnia yang pilih pilihan sepanjang bulu sikat. Oke. Sebesar biji kacang polong. Juga ada satu orang nih, teman berdua, yang kasih jawabannya itu dari LiQ23. Sebesar biji jagung manis. Ini belum ada yang kasih nih, teman berdua, jawabannya, atau belum ada yang milih jawabannya. Dan kita coba lihat requestannya, teman berdua. Sudah ada Yulisia Dewi, pagi kak, pagi juga, mau request lagunya Dua Lipa. Yang mana Dua Lipa? Ada tuh lagu Dua Lipa yang keren belakangan nih, FYP terus di mana dulu? Apa lu? TikTok gua. judulnya apa ya? Houdini kalau enggak salah ya, nomor 2. Aku coba puterin Houdini ya. Yang kayak gitu kan, na na na na na na na na na na na na na na. Itu ya, Houdini. Oke, ayo coba, mana Houdini. Lanjut, nanti di lagu yang kedua setelah Dua Lipa ini ada dari Dewi Kurnia, mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ya udah, kalau gitu kita nikmatin aja dulu nih, teman kedua. Bukan Houdini dong judulnya. Aduh, lupa lagi. Lose Control deh kalau enggak salah. Aduh, aku sendiri nggak tahu lagi. Ini juga request lagu, nggak nulisin judulnya ya, teman berdua. Ya udah, kalau gitu kita coba puterin Dua Lipa aja dulu ya, teman berdua. Lose Control deh, kalau nggak salah judulnya. Ini pokoknya lah ya. Nih, aku coba puterin Dua Lipa. Yang mana ya? Bebas aja ya Dua Lipa ya. Gak kasih tahu juga sih judulnya apa. Oke, langsung aja. Ini dia Dua Lipa, nanti bakal dilanjutin sama Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.